0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
5: Berbunyi waladzina yaknizuna dzahab wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wa bihajibahuhum wajunubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata, malaikat, "Hadza makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan?" Patuk wabiha jibahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini?" Dengan tegas Nabi menjawab, "Ya, kalau kamu zakatkan, tidak masuk." Artinya kalau nggak disekatkan, masuk. Berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya...

0: saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

0: lalu alamatkan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekali kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak tentu, Pak. Tentu.
1: AM 1368, Ataqwa, Ramah, Berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun nama toko Gudang Anak, Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah

jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Bapak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih, buah zakum, dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau orang-orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: taruh ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini, apalagi anak-anak ini. Jangan terpaksa ya, jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, apa mah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa, ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong, coba jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat, karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh, katanya Bio HSA apa tuh.
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya. Jadi,
3: alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
0: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya. Nah, itu hasilnya enak
0: gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
0: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak, ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
3: Pak. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

percuma yang perlu kita jaga? Apakah langsung atau radio? Kalau bisa melupakan kewajiban kita sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirim.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di...
4: Saya sembuh, tapi saya masih minum terus

0: untuk biar nggak kambuh lagi.
1: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga.

0: Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioHSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku innajasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku innajasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau ayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, kan, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.
1: At-Taqwa. We'll be right back.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
3: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang paling griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir. Iya.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
3: Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencerah-pencerah itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-taqwa, ramah, berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung gitu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madyak. Mandi manusan eh, sang ema. Malawang yang hilap boy kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woy, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik eh.
1: Ya wis, mene mancing.
0: Ya mancing buah apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain, banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 1368

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri.

Bahan perca tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan perca tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aman.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang sepuluhan tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya. Pengen dipelukan orang tuanya. Pengen kita berbuat sesuatu salah, dimarahin. Biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak sereh murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya orang nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: buntin yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun biru qawmahum idza raja'u ilaihim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: enggak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata lah istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue Kong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 7.
3: Rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren

0: kamu kufur, tidak mau bersyukur. Inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillah min dzalik.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gedok kalau sampi namanya pukul, kalau onta namanya jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita sama kambing ini ya, kambing sampi bawa, kambing bawa sampi, nah, dipukul sama bandot bunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini, kita sewa itu bandot satu hari sama yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Sampai kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak,
1: apa sih ya kegembretan aja?
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak mesti sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: al-a'idillahumma satat min kuwatin, silahkan siapkan min kuwatin, semua kekuatan, kuwatin tekejimnya, semua kekuatan. Kapannya bagaimana? Kekuatan yang ditaskis turihibu nabihi aduallahu aduakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi, maka Nabi dikatakan uswatun hasanah, maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim, masalah kawin, dua orang kawin, nah rasul yang lain, waduh Pak, kalau kita bahas masalah itu jauh banget, jauh, sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah, ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar, waraku, satu, pegang pimpinan loh, presidennya, siapa? Umat Islam, pegang.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia kan, Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana tuh Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah? Jalan sebelah.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

0: يُخْرِجَنَّ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
1: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

0: Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."
1: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ

Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
1: وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

0: أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.
1: Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Walau

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: أهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
0: Qala inna fiha lutan, qalu nahnu a'lam.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
0: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil.

0: أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

0: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.
1: Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun.
0: Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan. Niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.

0: Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Yawma yawshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun.
0: Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.
1: Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Inna Allah bikulli syai'in alim.
0: Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

0: Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah.
1: Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min hawlihim. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ.
0: Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

0: Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan zuhur untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya. Allah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baytihi wa dhurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Amin Nur Ali MA dan jajaran pengasuh Pesantren At-Taqwa, yang kami hormati Romo Kiai Haji Syukron Makmun, yang kami hormati Gubernur Jawa Barat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi penghormatan kami kepada semuanya. Alhamdulillah kami bisa hadir pada siang hari ini atau pagi ini di tempat ini karena kami baru saja pulang tadi malam dari Malaysia selama seminggu di sana untuk mengungsi karena Jakarta. Ditanya ngapain ke Malaysia sampai seminggu, ngungsi ya. Pak Lum, banjir macet tidak akan dapat lepas dari Jakarta. Tahu siapa yang salah? Ya? Karena Jakarta sudah terlanjur diberi nama dengan kota BMW. Pernah tahu? Dulu zaman gubernur siapa itu ya? Jakarta itu adalah kota BM, tahu singkatannya BMW. Banjir macet wallahu a'lam. Itu ya. Maka siapapun jadi gubernur Jakarta tetap BMW, banjir macet wallahu a'lam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita di sini memperingati kelahiran junjungan kita, anutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi kita bukan sekedar hanya imam, tapi adalah anutan bagi semua umat Islam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, telah ada bagi kalian orang Islam, fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah ada, uswatun hasanah, contoh yang baik. Allah sendiri memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad di atas akhlak yang agung. Ya. Disinilah kita diwajibkan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menjadi anutan, menjadi contoh bagi umat Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, sejak tahun 70-an kami mengamati ada upaya-upaya dari orang-orang yang anti-Islam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan anutan oleh umat Islam. Ya. Mau Bu?
1: Ini Bu apa Pak ini ya? Ya, Pak Heru ya.
0: Bu, mau Bu? Tidak mengikuti Rasulullah mau?
1: Bingung semuanya, ya.
0: Kita diwajibkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada orang-orang yang anti-Islam ingin agar Rasulullah tidak dijadikan anutan. Kita mau atau tidak, Pak? Pak, dengar nggak tadi? Kita mau atau tidak? Tentu umat Islam tidak mau imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah disodok, disudutkan, dilecehkan. Tapi mereka melecehkan Rasulullah, tidak mengatakan Rasulullah tidak baik. Tidak begitu. Caranya dengan politik biliar. Nah, tahu politik biliar? Pernah ada yang main biliar, bola sodok, politik karambol. Tahu karambol? Tahu, Pak? Yang mau disodok bola yang di sini, tapi nyodoknya bola yang di sana. Nah, itu ya. Sodok dor sana. Nah, belok ke sana. Ini namanya politik karambol. Politik biliar. Lah ini Rasulullah disodok dengan politik karambol. Yang disodok bukan Rasulullah, tapi melalui 3 perkawinan. Kebetulan 3 perkawinan ini itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 70-an Syekh Muhammad Ali As-Sabuni telah menulis bagaimana beliau membela Rasulullah. Ada orang-orang yang anti poligami. Tahu poligami, Pak? Tahu? Ibu-ibu, Bu, tahu poligami, Bu? Bu, tahu poligami? Pernah dipoligami?
1: Berarti belum pernah pengalaman ya?
0: Ya. Pada tahun 1986.
1: Ya,
0: 80. Saya membaca koran di Jakarta. Tanggal 20 April. Esoknya adalah tanggal 21 April. Hari apa, Pak? 21 April? Hari? Gak tahu, Bu. Bu. Tanggal 21 April itu hari apa?
1: Tuh, bapak-bapak malah gak tahu. Yang tahu ibu-ibu. Ya.
0: 21 April hari kar... Itu koran terbit pada tanggal 20 April tahun 86. Ada tulisan artikel, ya, kolom yang menggugat Raden Ajeng Kartini. Dia bilang bagaimana Raden Ajeng Kartini telah diberi gelar pahlawan oleh negara. Gelar pahlawan itu harus dicabut. Harus di? Mengapa? Karena Raden Ajeng Kartini tidak pantas mendapat gelar pahlawan nasional karena mau dipoli. Nah, coba. Yang disodok Raden Ajeng Kartini. Kalau Raden Ajeng Kartini dianggap tidak pantas sebagai wanita muslimat yang menjadi contoh, nanti istri-istri Rasulullah, ada ibu kita Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab,
1: mereka tidak pantas menjadi contoh. Karena apa? Mau dipoli. Kalau yang dipoligami aja enggak pantas menjadi contoh, apalagi yang melakukan poli. Siapa itu? Siapa? Yang melakukan poligami siapa? Hah? Orang Islam yang pertama kali melakukan poligami siapa? Siapa, Pak? Orang Islam yang pertama kali melakukan poligami siapa? Ya, minumnya pakai tangan kanan, Pak, ya. Minumnya pakai tangan. Sebab kata Rasulullah, kalau yang minum dan makan pakai tangan kiri itu adalah mau jadi setan. Dan muludan tapi ngikuti Rasulullah, jangan ngikuti setan. Ya. Rasulullah melakukan poligami. Nah, ini kalau Raden Ajeng Kartini kemudian sampai dicopot gelar pahlawan nasional, berarti Siti Aisyah enggak pantas jadi contoh, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu yang disodok poligami. Maka di Jawa Barat ini Pak Gubernur mungkin lebih tahu, sudah ada demonstrasi anti poligami. Betul Pak Gubernur? Di Jawa Barat. Kalau enggak tahu berarti enggak tamat dengan Jawa Barat seluruhnya itu. Ya. Loh, orang Islam di Indonesia mayoritas seperti kok anti poligami. Wong poligami itu dihalalkan oleh Allah. Ya. Mereka tidak mau menyodok poligaminya, tapi mau menyodok Rasulullah sallallahu alaihi, karena Rasulullah melakukan poli. Ya. Ini nomor satu. Nomor dua, Rasulullah menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu umurnya belum mencapai 10. Ya. Ini nomor satu. Nomor dua, Rasulullah menikahi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu umurnya

0: Perlunya apa? Mereka menghantam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akan timbul opini nikah siri itu tidak bagus. Nikah di bawah umur itu tercela. Poligami itu perbuatan aib. Ini yang sedang dibangun oleh musuh-musuh Islam. Maka kita umat Islam jangan menari di atas tabuan gendang orang-orang non-muslim. Ya, mereka main gendang, kita malah menari seperti itu. Ya. Pak, itu masalahnya bukan nikah sirinya, Pak. Tetapi baru 4 hari dicerai katanya itu. Ya. Baru 4 hari dicerai. Saya katakan Rasulullah pernah mencerai istri beliau. Beliau nikah belum sampai 1 hari. Buka dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Ada perempuan yang namanya Ibnatul Jaun. Karena melecehkan Rasulullah, maka pada hari itu juga Rasulullah mencerai Ibnatul Jaun. Belum ada 1 hari itu. Maka mencerai itu boleh kalau ada sebab, gitu ya. Tapi kalau tidak ada sebab, itu adalah perbuatan halal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permainan orang-orang yang anti Islam, orang-orang yang anti syariat Islam menggunakan kesempatan-kesempatan seperti ini untuk menghantam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam tidak boleh terpengaruh. Rasulullah adalah junjungan kita. Rasulullah adalah anutan kita. Kita tetap mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan mengglobal sedunia. Makanya pada tanggal 26 sampai 27 yang akan datang bulan Maret, Universitas Imam Muhammad bin Saud yang di Riyadh, alma mater kami, juga alma mater Pak Gubernur, ya, akan mengadakan seminar internasional dalam rangka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghinaan, pelecehan terhadap Nabi akan tetap berlanjut dengan cara apa saja. Ini yang perlu kita waspadai, ya. Kita tetap menjadi orang yang mencontoh, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan oleh Allah menjadi umat yang selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

titah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dengan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berdekah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berdekah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Ataqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbaiki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah,

0: Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza ACC ya pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih pak?
3: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana pak?
3: Bojong.
0: Dari Bojong?
3: Tarumajaya.
0: Beli apa pak kemari pak?
3: Ya beli obat.
0: Obat apa pak?
3: Obat HSA.
0: Bio HSA?
3: Iya bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru pak beli?
3: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener pak?
3: Ya iya emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
3: Iya minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu pak?
3: Ya kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
3: Iya. Ya saya juga pernah minum sih memang bener begitu.
0: Iya.
3: Iya pernah emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu
3: iya,
0: enak.
3: Rasain enak. Waktu belum minum obat biasa. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
3: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak di ganjal sama batu gitu. Nah setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah ya lah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat gak pernah ngerasain sakit gak pernah sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah tapi sekarang pada enak semua udah
4: kadang-kadang ya saya jual kalau ada orang mau beli gitu saya jual
0: oh di ecer
4: ya di ecer per botol saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan
0: udah 3-4
4: ya,
0: bulan
4: kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama, mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker, nah itu memang agak lama, ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia kayak penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu pak.
4: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
0: oh,
4: kan,
0: udah
4: gitu.
0: Udah mendingan ya. Gitu.
4: Oh, udah enak udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
4: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak. Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, mendi manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing bu apa kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kayak konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213-328-16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah ekstrak

0: Tim, panu, dan jamur mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi.
3: Kulit sehat. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
4: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Sabun Herbal Jilena, ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, "Apakah engkau mengenaliku?" Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata hatta antihi, maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sohib Karib At-Taqwa. Hikayat kali ini menceritakan keimanan dari Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir yang digunakan terjatuh. Seketika itu Siti Masyitoh langsung mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini ia sembunyikan. Kemudian Fir'aun menerima laporan hal ini. Ia pun berkata kepada Haman, salah satu menterinya, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari, dan kini pelayannya sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Fir'aun berkata, panggil Masyitoh kemari. Kemudian Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Fir'aun berkata, Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Lalu Masyitoh menjawab, benar. Fir'aun kemudian berkata lagi, kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh. Lalu Masyitoh menjawab, saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, dan saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Fir'aun semakin marah. Masyitoh, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, dengan nyawa suamimu, dan nyawa anak-anakmu. Lalu Masyitoh menjawab, lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya. Lalu Fir'aun berkata, siapkan sebuah kuali besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih. Kemudian ketika semua keluarga Masyitoh telah berkumpul, Fir'aun pun mulai mengadilinya. Fir'aun berkata, Masyitoh, kamu lihat kuali besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak, pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkan dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain. Selain anak bungsunya yang masih bayi, naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Kemudian batinnya berkata, yakinlah Masyitoh, Allah pasti menyertaimu. Kemudian ketika itu terjadilah sesuatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepadanya. Bayi itu mengatakan, ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya yang dapat berkata dengan pasti, menjadi teguhlah iman Siti Masyitoh. Ia yakin hal itu merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya, dan pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah atas keimanannya. Ketika Siti Masyitoh dan keluarganya dilemparkan satu persatu ke dalam kuali yang mendidih, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam kuali itu. Demikianlah kisah seorang wanita soleha bernama Siti Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawa dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, kuburan siapakah itu? Kemudian Jibril menjawab, itu adalah kuburan seorang wanita soleha yang bernama
Siti Masyidah.

Sahib Gharib At-Taqwa, dalam sebuah hadis Rasulullah mengajarkan doa sebagai berikut: Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tipuan setan di waktu sakaratul maut. Ketika manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, ia akan menemui 7 golongan iblis yang akan mengajak untuk kesesatan. Lalu siapa saja mereka? Golongan yang pertama adalah iblis yang datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lainnya. Golongan kedua adalah iblis yang datang dengan menyerupai binatang buas seperti harimau, serigala, dan ular yang berbisa. Golongan yang ketiga adalah iblis yang menyerupai binatang kesayangannya. Sedangkan golongan yang keempat adalah iblis yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh orang yang akan mati itu. Pada saat iblis datang, bisa dipastikan orang yang akan mati itu akan bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah. Kelompok yang kelima adalah iblis datang dengan menyerupai sanak saudaranya seperti ayah dan ibunya sambil menawarkan makanan dan minuman. Perlu diketahui bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, ia sangat mengharapkan makanan dan minuman karena saking dahaganya keadaan itu. Dengan begitu, orang itu akan mengambil makanan dan minuman dari iblis yang menyerupai ayah dan ibunya. Rombongan yang keenam adalah iblis yang menampakkan diri sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu sedang sakit di sini. Karena itu, aku bawakan kamu dokter dan obat-obatan." Tanpa pikir panjang, orang yang sakaratul maut itu langsung meminum obat itu. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu, iblis berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam

keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah? Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, aku tidak tahu. Kemudian iblis berkata, ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah, maka patuhilah kami. Lalu orang yang sakaratul maut itu berkata, bagaimana zat Allah itu? Lalu iblis pun menjawab, tunggulah sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu. Ketika tirai yang berwarna-warna dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Lalu iblis berkata, itulah dia, zat Allah yang patut kita sembah. Lalu orang yang sakaratul maut berkata, wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar saja dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas, bawah, kanan, kiri, dan depan belakang. Padahal zat Allah tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya lain dari yang aku ketahui dulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah ialah benda yang besar ini. Dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat maut datang dan terus mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Rombongan yang ketujuh atau yang terakhir adalah rombongan iblis yang datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Astagfirullah. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.

Pada saat Umar bin Abdul Aziz memimpin roda pemerintahan, ia mengirimkan para sahabatnya untuk berperang melawan Raja Romawi. Lalu mereka kalah. 20 orang di antaranya menjadi tawanan. Kaisar Romawi lalu memerintah salah seorang sahabat untuk memasuki agamanya dan menyembah patung. Raja Romawi berkata, "Jika kamu memeluk agamaku dan sujud kepada patungku, aku akan menjadikanmu gubernur di wilayah yang besar. Aku akan beri bendera, jubah kebesaran, piala-piala dan trompet. Jika kamu menolaknya, maka kubunuh kamu, kupenggal lehermu." Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Saya tak menjual agama dengan dunia." Lalu kaisar segera memerintahkan untuk membunuhnya. Di lapangan terbuka, sahabat itu dibunuh dan dipenggal lehernya. Kepalanya menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di kalangan hambaku, masuklah dalam surgaku." Al-Fajr 27:30. Lalu kemudian kaisar berang. Ia panggil sahabat yang kedua, lalu berkata, "Masuklah agamaku. Aku angkat engkau menjadi gubernur Mesir, dan aku tak akan memenggal lehermu sebagaimana yang dilakukan kepada sahabatmu." Lalu sahabat yang kedua menjawab, "Aku tak akan menjual agama dengan dunia. Kamu punya kekuasaan memenggal leherku, tapi tidak dengan imanku." Maka sahabat itu pun dipenggal kepalanya. Seperti sahabat sebelumnya, kepala itu menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali dengan membaca ayat yang artinya, "Ia dalam kehidupan yang penuh ridho, di dalam surga yang tinggi, buah-buahan sangat dekat." Al-Haqqah 21:23. Kepala itu diam dan berhenti di sisi kepala yang pertama. Kemudian kaisar benar-benar sangat berang. Dipanggillah sahabat yang ketiga. Lalu kaisar mengajukan pertanyaan yang sama dan bertanya, "Apa sekarang jawabmu? Masuk agamaku dan kujadikan gubernur, atau sama nasibmu dengan sahabatmu?" Lalu nafsu yang mencelakakan merasuki sahabat yang ketiga ini, dan dia pun berkata, "Saya masuk agama Tuhan saja. Aku pilih dunia daripada akhirat." Kemudian kaisar berkata, "Tulis untuknya dan angkat dengan pangkat yang tinggi. Berikan jubah kebesaran dan piala-piala serta bendera." Kaisar memerintah kepada menterinya. Kemudian sang menteri berkata, "Wahai raja, bagaimana aku akan memberikannya tanpa satu ujian?" Lalu menteri melanjutkan, "Kalau memang omongannya bisa dipegang, bunuhlah salah satu temanmu, baru kami akan mempercayaimu." Lalu sahabat yang ketiga ini pun dengan terkutuk, ia mengambil salah seorang sahabatnya dan kemudian dibunuhnya. Kemudian kaisar segera memerintahkan menterinya memberikan pangkat yang dijanjikan. Lalu kemudian sang menteri berkata lagi, "Wahai raja, ini tidak logis, tidak bisa diterima nalar untuk membenarkan kata-katanya. Ia tidak melindungi temannya yang lahir dan besar bersamanya. Bagaimana ia akan melindungi kepentingan kita?" Kaisar pun memahami dan mengerti apa yang dimaksud menterinya. Lalu kaisar pun memerintahkan untuk membunuh lelaki ini dan memenggal kepalanya. Kepalanya pun menggelinding mengelilingi lapangan 3 kali sambil membaca yang artinya, "Apakah kamu hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti mendapatkan azab? Apakah kamu akan menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam neraka?" Az-Zumar 19. Kemudian kepala itu pun berhenti di sudut lapangan, tidak campur dengan kedua kepala yang lain.
ia telah menyongsong azab Allah.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah kita, Nabi besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita harus senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu, maka keyakinan kita, dan ini adalah sebuah kebenaran, Allah akan menurunkan ketenangannya kepada kita. Nazalat alaihimus sakinah. Dan Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Wa ghasyiyathumur rahmah. Dan Allah akan mengutus malaikatnya untuk menaungi kita. Wa haffathumul malaika. Dan yang membanggakan kita semua, yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan banggakan kita, Allah akan sebut nama kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, karena pada malam hari ini kita bisa belajar dan meraih berkahnya dalam kehidupan kita yang fana ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan mutiara-mutiara hikmah nasihat dari seorang imam besar, Hujjatul Islam, gelar beliau hujjahnya agama Islam, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Ketika beliau di dalam bukunya Ayyuhal Walad, Wahai Anakku, buku ini beliau tulis untuk salah satu murid beliau. Nah, saking sayangnya sama murid-muridnya, beliau nganggap mereka anak. Maka cara menyapa beliau kepada sang murid juga menggunakan sapaan anak, Wahai Anakku. Dan yang kita sedang bahas adalah nasihat Hatim Al-Asam yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali. Kita masuk ke nasihat keberapa, ya? Yang keempat atau kelima, ibu-ibu? Bu, keempat apa kelima? Hah? Ibu-ibu nih. Ibu-ibu belum disuruh senyum, udah pada senyum. Disuruh jawab. Yang keberapa, Bu? Empat atau lima? Yang lima angkat tangan, ya, ibu-ibu. Nggak ada. Yang empat, nggak ada juga. Oh, empat, masya Allah. Iya, betul. Yang ketiga, benar. Yang ketiga. Aduh. yang ketiga bu, bukan yang keempat atau kelima. Si ibu-ibu nih, masya Allah. Ya, ya, ibu-ibu tuh visioner. Jadi kita baru ketiga, ibu-ibu udah keempat lah. Ya, kita masuk yang ketiga nih. Sebagaimana sebelumnya saya akan bacakan, tujuannya apa sih? Bukan bermaksud monoton, tapi biar kita terbiasa mendengar nasihat ulama secara langsung. Karena kita gak ada apa-apanya dibanding mereka. Mereka lah wali-wali Allah yang sejati. Jadi biar kita langsung dengar apa sih kata demi kata nasihat dari mereka. Nasihat yang ketiga. Kata beliau, anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutami dunia. Aku melihat setiap orang berusaha sungguh-sungguh untuk mengumpulkan harta dunia, fasilitas-fasilitas dunia. Thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Lalu begitu fasilitas dunia itu sudah terkumpul, maka banyak orang itu akan nahan, akan simpen, dan akan dia jaga sekuat tenaga. Dia genggam tuh fasilitas dunia. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Lalu aku merenungi sebuah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqa. Allah menyatakan, Allah berfirman, apa yang di sisi kalian itu fana. Apa yang kalian simpan, apa yang kalian miliki, itu fana. Itu ada expirednya. Itu ada masanya. Itu sementara. Wa ma indallahi baqa. Dan adapun yang di sisi Allah, itu yang akan kekal. Jadi Hatim Al-Asam, dan yang ini dibawakan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, setelah aku melihat banyak orang ngumpulin uang, mengumpulkan fasilitas dunia, lalu dipegang aja tuh, gak dibagi-bagiin, dimonopoli, ditabung semua, disimpan. Lalu beliau katakan, aku berpikir surat An-Nahl ayat 96, apa yang di sisi manusia itu fana, dan apa yang di sisi Allah itu yang akan kekal. Fabadaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Maka aku menggunakan fasilitas dan harta dunia yang aku miliki untuk jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku gunakan dalam rangka mencari wajah Allah. Fafarraqtuhu bainal masakin. Lalu aku bagi-bagikan di tengah-tengah fakir miskin. Liyakuna dhukhran li indallahi ta'ala. Untuk jadi tabunganku nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nasihat yang ketiga, hadirin. Nasihat yang ketiga dari beliau yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali kepada murid-murid beliau. Apa sih yang bisa kita petik? Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita petik adalah yang pertama nih. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Imam Hatim Al-Asam memberikan pelajaran kepada kita bahwa mayoritas orang itu hobinya ngumpulin harta dunia, mengumpulkan fasilitas dunia, terus dia jaga, dia pendam, dia gak keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tuh, itu mayoritas manusia. Bukan kata saya, tapi kata Al-Imam Al-Ghazali dan kata Al-Imam Hatim Al-Asam. Padahal yang dimiliki oleh mereka itu fana, hadirin. Gak lama. Alias itu bukan sebuah prestasi. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah melarang kita kagum ketika melihat hartanya manusia. Coba buka surat At-Taubah ayat 55. Ini Allah larang kita untuk kagum melihat hartanya orang jika dia gak beriman sama Allah. Jika dia gak bertakwa sama Allah, gak boleh kita kagum. Allah berfirman, فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Allah berfirman, Anda tuh gak boleh kagum terhadap harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Gak boleh kagum. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Kenapa? Karena sejatinya Allah kasih mereka harta untuk mengazab mereka di dunia. وَتَزْحَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Dan untuk membuat jiwa mereka hancur dalam kondisi mereka gak beriman kepada Allah. Ya Allah, lihat Bu, lihat bapak-bapak sekalian, Allah larang kita untuk kagum melihat fasilitas dunia yang dimiliki oleh seseorang jika dia gak bertakwa kepada Allah, jika dia gak beriman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tujibuka amwaluhum, gak boleh Anda kagum, gak boleh, gak diperbolehkan. Itu ada Ferrari teman parkir, nggak boleh kagum bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, nggak boleh. Ibu-ibu juga ada teman arisan pakai tas Hermes, nggak boleh kagum, nggak boleh. Iya, nggak boleh itu. Ya aku sih kalau Hermes enggak, LV Pak Ustadz, LV juga nggak boleh. Gak boleh, ini larangannya hadirin. Melihat interior rumah seseorang bengong, gak boleh. Allah yang lain, fala tu'jibuka amwaluhum. Gak boleh Anda kagum. Kenapa? Karena kalau mereka gak bertakwa sama Allah, itu harta Allah kasih ke mereka, liyu'adzibahum biha fil hayati dunia, untuk menyiksa mereka di dunia. Mereka gak tenang. Harta itu kan ujian. Setuju gak hadirin? Yakin gak nih harta ujian? Oke. Jadi harta itu ujian gak? Ujian. Berarti iPhone X ujian apa enggak? Kalau ngelihat orang tertimpa ujian, kagum apa enggak? Kan mulai ragu-ragu. Baru dikasih iPhone X. Kan harta ujian. Ujian itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Semua ujian. Dan kalau gak beriman, harta itu akan menyiksa dia. Gak akan buat dia tenang. Akan buat dia gelisah. Akan membuat dia hancur. Akan membuat dia hancur. Makanya gak boleh kagum. Kesian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan fana, kata Allah. Fana. Dunia itu fana. Sementara. Oke, kita dikasih kekayaan. Berapa tahun sih? 100 tahun? Enggak. Kalau umur kita 100 tahun, kita nikmatin 100 tahun? Enggak juga. Kita gak usah bicara muluk-muluk deh. Simple aja ya, simple. Makanan kesukaan antum apa? Susah pertanyaannya ya. Waduh, gimana ditanya ayat kalau begini? Ibu-ibu suka makan apa, Bu? bakso, Masya Allah. Nggak Jakarta Selatan, nggak Timur, nggak Bekasi, bakso pokoknya lah. Bakso. Saya ingin tanya sama jamaah sekalian, kita makan bakso. Di sini bakso paling ngetop di mana sih? Cepetnya sih mana? Hah? Nggak ada ngetop. Nah, GM, masa GM? Iya. Wami pun. Bukannya pencinta bakso sejati mainnya pinggir jalan ya? Kayaknya komen di mall ah. Al-Ikhlas-Akhlas enak. Ya, yaudah deh. Ternyata terjadi khilaf juga. Pokoknya kita pergi ke tukang bakso yang menurut kita paling enak sedunia. Saya ingin tanya, satu mangkok berapa? 500 perak itu mah. Melisa, itu zaman saya SD. Iya, abang tukang bakso, saya mau beli. Satu mangkok tuh isinya berapa? 5 bakso, Masya Allah. Saya ingin tanya nih hadirin, rasa lezat bakso yang pertama dengan bakso yang kelima sama apa enggak? Ya Allah, kita lagi laparnya minta. Kita datang ke bakso, kios bakso tersebut dalam kondisi kalap, kelaparan. Itu sama apa enggak? Ya Allah, kita lagi laparnya minta. Kita datang ke bakso, kios bakso tersebut dalam kondisi kalap.

yang keempat. Mangkok yang kelima. Muntah. Muntah. Muntah. Padahal 20 menit yang lalu sebelum kita masuk tuh kios bakso, itu cita-cita kita pada hari itu. Makan bakso yang udah lama kita gak cicipi sebelumnya. Padahal baksonya sama. Racikannya sama. Gak ada bedanya. Micinnya sama. Gak ada bedanya itu. Lihat tuh. Itu fananya dunia loh. Itu fananya dunia. Lagi pengen makan ketoprak, pergi ke Ciragil, mesen, wen. Oke, piring yang kedua. Aduh. Piring yang ketiga. Piring yang keempat. Muntah, muntah. Udah gak ada nikmat-nikmatnya nih. Padahal sama tuh tesnya. Itu sederhana bagaimana fananya dunia. Fananya dunia tuh begitu. Cepet gitu loh. Nya itu cepat hilang. Padahal nafsunya tuh minta ampun. Ibu-ibu ketika abuburit lihat risol, beli risol. Melihat pastel, pastel beli. Lalu cakwe, cakwe. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dimakan apa? Tiga korma juga. Yang lain enggak kemakan. Hilang tuh, daya magisnya hilang karena udah punya. Begitu punya rumah, dapat lahan yang luas, nafsu buat kolam berenang. Masya Allah, nafsu buat kolam berenang. Perdana tuh bulan pertama masih oke tuh ya, ada gitu loh. Bulan kedua udah paling 6 bulan aja tuh kolam berenang. Habis itu jadi pajangan, gak dipakai lagi. Coba, dari yang punya kolam berenang, berapa persen yang istiqomah? Kita gak usah bicara gaya kupu-kupu nih. Gaya batu aja lah. Ya Allah, minim tuh. Mayoritas teman saya yang rumahnya punya kolam berenang gak kepake udah. Gak kepake. Yang semangat nge-gym di rumah, beli treadmill. Waduh, aduh. Niatnya mau diet, nge-clean perut. Berapa bulan sih itu treadmill? Ya Allah. Ya benar tuh kata Imam Al-Ghazali. Mayoritas tuh gitu. Fana udah deh. Tapi nafsunya minta ampun. Iya kan? Pergi ke butik ngelihat gamis atau ngelihat baju, depan beli aja. Dipakai belum tentu dipakai. Itulah. Paling setahun dua kali pakai tuh baju. Itulah. Habis itu udah lupa tuh. Lupa. Kenapa enggak ada kelezatan? Teman beli mobil sport, beli juga mobil sport. Teman beli mobil apa off-road yang 4 four wheel, beli yang four wheel. Touringnya berapa kali sih? Paling berapa kali aja. Udah habis itu enggak kepake. Yang panasin siapa? Driver di rumah main. Pokoknya yang nikmatin mereka udah. Gitu loh. Ada teman beli villa juga lah. Banyak kolam berenang lah. Harus ada gymnya, beli gymnya, Masya Allah. Yang langsing siapa? Bibi, karena bibi yang berenang. Saya, sama Mang Unceng, karena dia yang fitness. Yang six-six mah dia, kita one pack aja dari dulu. Udah terlupa, sudah. Mayoritas, nggak semua gitu, nggak semua. Gitu, kalau di sini mah enggak lah. Gak beda ya. Hadirin, itu fananya dunia. Jangankan kita meninggal nih, kita masih ada tuh, harta masih ada depan kita, tapi hilang udah, nikmatnya gak ada. Hilang udah, hilangnya cepat. Memang nafsu sih, ketika belum punya itu nafsu ya. Makanya kan itulah ada istilah

0: Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Pokoknya gitu aja. Begitu dapat sirna. Jadi itu bukan hanya sugesti, itu firman Allah. Ma'innakum yanfad, kata Allah. Yang Anda punya tuh semu. Jadi banyak orang berpikir semu itu kalau meninggal bagi-bagi warisan. Enggak, sebelum itu udah semu. Sebelum itu tuh udah gak ada artinya. Kita pakai itu lagi. Itu fenomena yang dilihat oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, Al-Imam Hatim bil Asam, Hatim Al-Asam rahimahullah. Dan harus jadi ibrah bagi kita hadirin. Harus jadi ibrah. Tapi itu dilupakan mayoritas orang. Akhirnya mereka terjebak ngumpulin lagi, tapi lupa kepada Allah. Lupa beramal. Padahal gak ada kenikmatannya. Gak ada kenyamanannya. Gak ada ketenangan. Karena ketenangan itu gak bisa dengan harta. Ketenangan itu gak bisa dengan fasilitas. Makanya itu yang ditangkap dengan jernih oleh para ulama seperti Al-Imam Al-Ghazali. Makanya kata beliau, oleh karena itu, begitu aku dapat harta, aku gunakan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi, kalau nggak dipakai di jalan Allah, semu dan menyiksa hadirin, menyiksa. Tapi kayaknya dia senang-senang aja tuh Pak Ustadz. Ya kan dia nggak cerita. Kita aja berantem sama bini gak akan cerita sama teman. Gimana Pak? Baik? Baik. Udah habis perang tadi pas di rumah. Kan gak mau cerita. Dunia itu kan sandiwara. Ibu-ibu arisan. Sebelum arisan perang besar sama suami. Cerita gak? Enggak kan. Gimana ses? Baik? Baik. Udah baik aja semua. Sudah. Hadirin. Ya dunia kan gitu. Kelihatan di luar tuh bagus-bagus aja, padahal ancur-ancuran di dalamnya. Saya ingin tanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dengar kata Samsung, boleh sebut merek sini ya? Boleh. Samsung, yang terlintas tuh apa tuh? A8 Pak Ustaz, benar ya? A8 ya, paling baru ya? Paling baru apa sih Samsung? S, oh ya X ya, S series 8. Iya kan? Benar tuh. Yang pakai Samsung berapa persen di sini? Tapi siapa di antara antum ketika dengar kata Samsung yang di benak kepalanya adalah keluarga Lee? Siapa tuh Pak Ustadz? Ya keluarganya si Samsung. Gimana berantakannya tuh keluarga? Tuh saudara berantem gara-gara duit dan tahta dan warisan. Hancur tuh keluarga. Tapi kan orang liatnya bagus-bagus aja. Karena kan dunia itu kan la'ibun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'ibun. Ya kan? Siapa ini Samsung? Li Bong Chul kan? Benar gak nih ngomong-ngomong? Udah benar aja lah, udah gak usah angka pusing. Iya, makanya keluarga Li. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya simpel lah, kalau Hyundai, kalau dengar kata Hyundai dengarnya apa tuh? H1 gitu ya, Tucson, itu Tucson mobil di rumah. Tapi siapa yang tahu bahwa keluarga itu berantakan dan anti klimaksnya salah satu anaknya Mong Hun tuh bunuh diri hadirin. Bunuh diri, rebutan duit, bunuh diri. Sama udah deh. Tapi kan gak kelihatan, yang lihat kan bagus-bagus aja. Oh, terjadi. Ya kan gak cerita. Allah yang mengatakan, ini Allah yang punya semuanya nih. Liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Jangan kagum. Kalau orang gak bertakwa, gak beriman, duit hanya untuk menyiksa mereka di dunia, hancur. Orang yang membina keluarganya hanya dengan uang, hancur. Dan bukti banyak. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikutilah saran Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ikutilah saran Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullah. Jangan kagum dengan fenomena yang kita lihat. Apalagi kita tinggal di Jakarta, banyak pemandangan-pemandangan yang menyilaukan di tengah-tengah kita. Jangan lupa akhirat, hadirin. Ketika melihat teman sana, teman sini, kenalan sana, sibuk kumpulin uang, ingat apa yang dilihat Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Hatim Al-Asam, lalu lakukan apa yang mereka lakukan. Semuanya semu. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka solusinya, apa yang dilakukan oleh dua ulama ini? Solusinya, kita gak boleh kaya Ustaz. Bagus kaya. Sebagian Nabi kaya. Nabi Sulaiman kaya. Nabi Yusuf akhirnya megang pembendaraan. Pejabat beliau. Sebagian para sahabat kaya. Tapi hendaknya kekayaan kita, kita niatkan untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau. Liwajahillah. Mencari wajah Allah. Hadirin, Islam tidak fobi terhadap kekayaan. Dari generasi ke generasi, sejarah Islam itu dihiasi dengan orang-orang kaya. Dan kayanya gak kalah sama orang kaya pada hari ini. Ada yang tahu nama Leith bin Sa'ad, temannya Imam Malik, artinya sezaman dengan Imam Malik. Itu kekayaannya, income-nya setahun berapa? Income-nya setahun Leith bin Sa'ad 700 M. Kok gak kaget sih, antum biasa ya? Antum berapa sih setahun? Untuk pertama kali loh gak ada yang kaget. Dimana-mana saya bawakan cerita ini pada kaget. Cuma negara gak kaget. Oh iya. Ini kan bertakwa. Laith bin Sa'ad bertakwa. Ini ulama besar nih. Kan At-Taubah 55 kan kalau dia gak bertakwa gak boleh kagum. Tapi saya suka di sini langsung diamalkan. Walaupun salah-salah dikit. Tapi spirit pengamalannya nih Masya Allah lah di sini. Itu saya pas pertama kali baca juga, wih luar biasa 700 M nih per tahun. Tapi itu bukan klimaks dari prestasinya Leith bin Sa'ad, hadirin. Leith bin Sa'ad income-nya per tahun 700 M. Dan yang lebih menakjubkan dijelaskan Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, tercatat dalam sejarah beliau tidak pernah bayar zakat. Allahu Akbar. Kayak aku dong Pak Ustaz, malas bayar zakat. Beda kasus. Gak pernah bayar zakat karena sebelum genap haul uang habis. Infak sana, infak sini, kasih sana, kasih sini, sumbangan sana, sumbangan sini. Sedekah sana, sedekah sini, hadiah sana, hadiah sini. Karena kita tahu zakat itu salah satu syaratnya harus genap satu tahun. Sebelum genap tidak wajib zakat. Sebelum genap haul uang beliau 700 M habis. Atau minimal tidak sampai nisab. Gak sampai nisab. Nisab cuma 80-an gram emas. Tahun depannya habis lagi. Tahun depannya habis lagi. Allahu Akbar. Tapi kaya terus. Setiap tahun tuh minimal 700 M. Ya itu tuh. Liwajahillah. Di jalan Allah. Dan cari ridho Allah. Dan ini fakta. Kita udah gak usah bicara teori lah. Fakta. Orang kalau mencari ridho Allah dengan hartanya, gak akan habis tuh duit. Dikasih lagi. Kan itu garansi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana qatat sadaqatun min mal. Sedekah itu gak akan mengurangi harta. Ada lagi. Ada lagi. Oh itu tuh hadirin. Nah itulah intinya harta. Sebagaimana penjelasan Nabi SAW kepada Aisyah. Harta kita itu yang kita beri, bukan yang kita simpan. kita punya 100 ribu, kita kasih 20 ribu, harta kita tuh 20 ribu. 80 ribu itu apa? Harta waris yang akan dibagi-bagikan ke pihak yang kita pun gak tahu. Harta celengan kita, itu yang kita kasih, itu harta kita. Investasi itu ini investasi. Ini investasi yang luar biasa. Dan harus yakin sama Allah. Dan itulah keyakinan para ulama. Makanya kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kita tahu bersama, menginfakkan seluruh hartanya. Jatuh miskin? Enggak, kaya lagi beliau. Kaya lagi. Kan diganti sama Allah. Tapi cuman nyali aja, berani enggak tuh gitu. Dan memang enggak ada di antara kita nyalinya sebesar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi paling enggak kalau enggak bisa 100% 10% lah. Kayak Abu Bakar. 20% kayak Abu Bakar. Ini yang perlu kita camkan. Jangan ikutin apa yang terjadi di sekeliling kita. Lihat para ulama itu anti mainstream. Ketika mayoritas orang ngumpulin dan gak memberi, mereka memberi apa yang mereka dapatkan. Jadi gak masalah. Bagus jadi orang kaya. Tapi pertanyaannya, kemana kita alokasikan dan kepada siapa kita berikan? Ahli-ahli iman, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu mendonasikan harta mereka fisabilillah. Dan itu yang terjadi. 700 M hadirin. Itu berat loh. Kita mungkin dengan mudah kasih 50% harta kita kalau kita lagi benar-benar kere, enggak punya uang. Di dompet tinggal 10 ribu, itu mungkin lebih legowo tuh kasih 5 ribu ke orang. Iya, lebih legowo. Tapi kalau antum punya 700 M, antum siap kasih 350 M ke orang? Oh, berat. Susah. Ini yang perlu kita camkan. Karena kan itu tadi, orang itu semakin banyak harta dunia, itu semakin besar tantangannya. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal. Setiap umatku itu dikasih fitnah secara khusus, dan fitnah khusus umatku itu harta dunia. Ini yang perlu kita camkan. Dan setiap kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada ruginya menginfakkan diri kita atau harta kita di jalan Allah. Makanya kan saking buat kita semangat, tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kan dalam surat As-Saff itu. Maukah aku beritahu tijarah, bisnis dengan Allah yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Jadi biar kita tertarik nih, Allah gunakan istilah bisnis. Ini invest nih. Bukan cuma-cuma. Mungkin kalau bahasanya ngasih, infak, Anda gak tergiur. Bisnis, kata Allah. Ini investasi. Gitu hadirin. Jadi harus semangat. Harus semangat. Gitu loh. Kita harus, kalau Allah yang kasih janji, masa harus kita percaya. Jangan kalah sama yang lain. Jadi ini yang harus kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pelajaran yang ketiga. Harta itu jangan di pendem, dikeluarkan. Makanya para ulama mengatakan harta dunia itu bermanfaat kalau digunakan. Kalau dipendem justru gak berguna. Digunakan di jalan Allah. Semuanya gitu hadirin. Itu sunatullah ya. Hal-hal yang duniawi secara umum itu baru bermanfaat kalau digunain. Kalau gak digunain, rusak. Kita punya baju putih nih, saking mahalnya, kita gak pernah gunain, kita gak pernah pakai 4 tahun di lemari kita. Kira-kira warnanya jadi apa? Ya udah gitu aja. Gitu deh. Mobil nih, kita punya S-Class, gak pernah digunain, gak pernah dipanasin 2 tahun. Kira-kira jadi apa tuh mobil? Hancur tuh, hancur. Kita punya 2 unit di Imam Bonjol, Jakarta Pusat. 5 tahun gak ditempatin. Kosong, song, song. Kira-kira gimana? Hancur. hancur tuh rumah. Sepatu tuh, saking mahalnya, kita hanya mau pakai di kondangan-kondangan yang bonafit. Kodar lo 3 tahun ini gak ada yang undang kita. Kira-kira gimana tuh sepatu? Rusak lah, rusak tuh sepatu, jebol. Soalnya hancur. Gitu aja deh. Ada orang harus bed rest di tempat tidur, gak boleh berdiri-berdiri. Gak pernah berdiri, gak, apalagi jalan selama 6 bulan. Kira-kira betisnya gimana? Kecil tuh. Kalau dia gak pakai, lumpuh tuh orang. Lumpuh. Yang pernah, yang suka ngerawat orang tua, yang sakit-sakitan, itu kan harus selalu dibolak-balik. Kalau beliau hanya tidur berbaring gini aja, kira-kira kulit punggungnya gimana? Lecet, kelupas, hancur. Hancur. Itu sunatullah. Dunia itu harus dipakai. Dunia itu harus dipakai. Makanya jangan overdosis. Punya barang branded boleh, asal sesuai dengan kebutuhan, karena memang ada harga, ada barang. Tapi kalau handbag kita sampai jumlahnya 87 tas, kayaknya gampang rusak tuh hadirin. Dan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan rusak juga. Pokoknya sunatullah dunia tuh gitu. Apa aja tuh dipakai baru bagus tuh. Mobil harus dipakai. Paling nggak dibawa keliling-keliling komplek lah. Hancur kalau nggak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, uang juga begitu. Duniawi juga gunakan di jalan Allah. Allah akan berkahi. Allah akan berkahi itu dunia kita. Dan kita akan mengikuti jalannya para wali-wali Allah yang kaya-kaya dulu. Mereka berkah dengan dunia mereka. Dan mereka insya Allah akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan kita, kalau kita meniti jalan mereka, ikuti apa yang dikatakan Al-Imam Hatim Al-Asam dan Al-Imam Al-Ghazali, begitu ada harta, gunakan di jalan Allah, dan itu investasi kita, dan itu yang akan kekal. Yang akan kekal itu apa yang di sisi Allah, bukan apa yang ada di sisi kita. Inilah sesi materi yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab, barang saya pengen bertanya atau ingin mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, batasan kita di dalam bekerja gitu mencari dunia, dia dibilang lalai terhadap kewajibannya kepada Allah, batasan-batasannya apa aja Ustaz ya? Jazakallah untuk jawaban.
0: Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, apa yang dinasehati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan ini juga nasihat Sufyan Ats-Tsauri. Kata Ali bin Abi Thalib, kun lid dunya biyadika walil akhirah biqalbika, atau kama qala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jadikan dunia itu di genggamanmu dan jadikan akhirat itu di dalam lubuk hatimu. Itu. Jadi hadirin, selama kita bekerja sebatas menunaikan perintah Allah dan gak dimasukin ke hati, dunia tetap menjadi sarana atau tempat transit menuju akhirat, gak ada masalah. Mau gaji 100 ribu US dollar per bulan, mau gaji 1 juta US dollar per bulan, halal dan berkah. Selama gak dimasukin ke hati. Jadi dunia itu di tangan. Tapi di bawah UMR dan dia selalu masukin ke hati, terfitnah dengan dunia. Gimana cara ngukurnya Ustaz? Parameternya apa sih? Atau indikatornya apa? Indikatornya kata para ulama, ini dijelaskan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Kalau dapat biasa aja, gak tenggelam dalam euforia, dan kalau gak dapat gak sedih. Santai aja, kan gak dimasukin ke hati. Saya ini kerja menjalankan perintah Allah. Dapat, alhamdulillah, gak dapat gak ada masalah. dan pada akhirnya pasti dia akan dapat. Karena kan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga atau sangka-sangka. Tapi mungkin di awal-awal Allah kasih ujian buat dia, tes doa terbuat dia. Nah, begitu enggak dapat, galau enggak? Kalau kita ngincer jabatan tertentu atau posisi tertentu, enggak dapat nih, santai. Itu berarti hanya di genggaman. Tapi kalau udah depresi, kecewa, emosi, nah itu udah masuk hati itu. Jadi itu parameternya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Langsung dijelaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Ya mungkin itu. Terima kasih. Ada pertanyaan?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mau tanya tentang ujian, azab dan istidraj. Karena pemahamannya kadang suka kayak sama gitu ya Ustadz. Maksudnya apakah ini orang sebenarnya kena ujian atau azab atau istidraj, dan bagaimana kita menyikapinya, bahwa kita merasanya sudah menjadi, berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, diberikan kenikmatan, bersyukur, diberikan musibah juga istighfar. Terus bagaimana indikatornya bahwa sebenarnya memang Allah memuliakan kita gitu, bukan kita berada dalam istidraj itu. Mungkin itu. Jazakallah khair.
0: Iya, terima kasih, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ngomong-ngomong, jamaah yang lain tahu gak apa arti istidraj? Istidraj itu diulur. Itu secara bahasa simpel. Adapun secara istilah, istidraj gak bisa dipisahkan dengan surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika mereka lupa dengan Allah, lupa nih, gak sholat, gak zikir, gak doa, gak tahajud, gak subuh, ternyata Allah buka tuh, fatahna alaihim abwaba kulli syai, Allah bukain tuh pintu-pintu dunia, sampai ketika mereka senang dengan apa yang mereka miliki, akhadnahum baghtatan, kita ambil seketika, kita hempaskan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW baginda Rasul, apabila anda melihat ada orang dikasih dunia padahal dia isi waktunya dengan maksiat, maksiat, maksiat, maka itu istidraj. Dan itulah surat Al-An'am ayat 44. Ini sabda Nabi SAW. Orang diberikan segala fasilitas dunia di atas maksiatnya, itulah istidraj. Jadi itu bukan kenikmatan, itu diulur biar sakitnya lebih parah. Karena semua kita sepakat, sakit yang dirasa ketika jatuh di lantai satu itu lebih ringan daripada sakit ketika jatuh dari lantai 101. Jadi diangkat, ya analoginya diajak ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 51, lantai 71, lantai 88, pas sampai lantai 101 didorong deh. Oh, itu lebih sakit. Itu namanya istidraj, diulur. Parameternya apa Ustadz? Itu aja simpel, kata Nabi. Maksiat jalan terus, di waktu yang sama fasilitas gak intinya menghampiri dia. Jadi kalau ngelihat temen gue tuh gak sholat tapi omsetnya gede banget, tender dia yang menang. Itu istidraj. Kok dapat istidraj Anda ngiri? Mau juga dapat istidraj. Jadi gak usah ngiri lah. Itu maksud istidraj. Yang kedua, azab. Kalau azab itu buat orang yang gak beriman sama Allah. Adapun yang terakhir nih, ujian sama teguran. Hadirin, untuk kita-kita, maka ketika kita terkena musibah, maka itu adalah ujian sekaligus teguran. Kok bisa? Iya. Kenapa demikian? Karena setiap kita, hadirin, itu nggak ada yang isi dirinya kebaikan semua. Setiap kita pernah melakukan khilaf. Ya, simpel aja deh. Tadi sholat maghrib, hadirin. Sholat, Masya Allah. Kecuali ibu-ibu yang haid misalnya. Atau yang nifas, yang lain pada sholat. Tapi saya tanya juga. Siapa yang dari tadi pagi belum berdosa? Coba angkat tangan. Yang belum berdosa. Duh, kan? Berarti hari ini dalam diri kita, kita mengumpulkan pahala dan ada dosanya juga. Pasti kita ada khilaf. Nah, ketika kita kena musibah, maka ini adalah ujian keimanan di satu sisi, dan di sisi yang lain ini teguran untuk khilaf-khilaf kita. Gitu. Jadi maha hebatnya Allah itu, Allah bisa kasih satu musibah yang perannya ganda. Di satu sisi ujian keimanan, di satu sisi teguran buat kekhilafan kita. Karena isi tubuhnya manusia ya pahala ya dosa. Itu hadirin sekalian. Nah, tinggal yang dilihat lebih dominan mana. Ya, kalau kita kasih contoh angka, kalau isi diri kita ini 70% pahala, 30% dosa, berarti ketika kita dapat musibah, kita dapat sakit, 70% ujian keimanan, 30%-nya untuk teguran. Gitu aja udah. Itu penjelasan para ulama kita. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini kajian kita yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Namun jika Allah ridhoi, Allah berkahi, insyaallah akan jadi tabungan yang besar di hari kiamat kelak. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir pertemuan kita, di akhir kajian kita kali ini, kita tundukkan hati kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Ar-Rahim, yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, untuk memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang Maha Thayyib, untuk menyembuhkan atau memberikan yang terbaik kepada Pak Wisnu. Semoga kekhilafan beliau digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakitnya, dan semoga keluarga beliau diberikan kesabaran dalam merawat beliau dan diberikan pahala sebesar-besarnya. Dan semoga Allah berkahi keluarga besar ini dan berkahi seluruh jamaah sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wa sallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu aja besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit.
4: Dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang

0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

وزهر حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أزواج وذرية وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح المرسلين والمحدثين ومشايخنا في الدين سمجتنا وربنا كي نجل رعلي أن يوم يمونه ورسله وقرأه وجميع مشايخه ومشايخ مشايخه ثم إلى رسله للوالدين كيهم وأن من دونك جل على سماه كيهم دارن دونك كيهم على وسوت كيهم ويدار كيهم كيهم على وسوم كيهم عاصم كيهم محمود عاصم كيهم وأن سيد كيهم ودار شريك مسخ نما مسخ مسخ نما وادي تقوى وسوري وما فروه وما جم مسخ وما مسخ مسخ ثم يدار وسيفنا أبي عاصم يا عبد الله مسخر ثم يدار سيفنا أبي سلم يا عبد الله مسخر ثم يدار حبيب الله بن محمد بن أبي شيبة ثم يدار الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السكب ثم يدار الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السكب ثم يدار الحبيب شيبة على جفر ثم يدار الحبيب عبد الرحمن بن شيبة سالم على الطرس ثم يدار شيبة نجيب جان كلام ثم يدار شيبة نجيب جان كريان كلام ثم يدار شيبة نجيب جان كريان كلام ثم يدار شيبة نجيب ثم يدار شيبة نجيب جان كريان كلام ثم يدار شيبة نجيب جان كريان ثم يدار شيبة نجيب جان كريان كلام ثم يدار شيبة نجيب جان كريان كلام ثم يدار شيبة نجيب جان كريان كلام ثم يدار وسوسيل خصائص كفاية الآخرة بالسجاقات وسن وصولهما وغفرهما بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويشفي لهم الجنة ويعيد علينا وأولادنا وتلاميذنا وحزم فارسهم أسرار وأنوار نفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Jamaah pengajian malam minggu di Masjid Jami At-Taqwa Ujung Harapan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang masih membahas tentang uyub, cacat yang boleh dikembalikan kepada orang tuanya. Waqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumi fidharaini amin. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin bil jununi wal juzab wal barasi wal rataki wal qarni wa yaruddur rajulu aydan bi khamsati uyubin al juza'a bil jununi wal juzami wal barasi wal jabbi wal unnati. Dua minggu yang lalu kita baru membahas tentang matannya Abi Suja Qadhi Husain. Sekarang kita membaca kifayatul akhirnya. La syakka annan nikaha yuradu liddawam. Tidak diragukan, sama sekali tidak diragukan, annan nikaha sesungguhnya nikah yuradu lidawam, yang akan diinginkan nikah lidawami.
untuk selamanya. Ya, gak ada yang 2 bulan gitu kemudian cerai gitu, gak ada. Mut'ah, haram. Ya. Wa maksuduhu, dan bermula maksudnya nikah. Al-a'zamu, yang paling besar. Al-istimta'u, ini yang paling besar. Istimta', bersenang-senang berhubungan dengan istri, ini yang paling besar. Enggak dikasih, besar pula sakitnya. Yang ya, jagus. Wa hadhil uyubu minha ma yamna'ul maqsuda al-a'dhama. Wa hadhil uyub, dan bermula ini penyakit. Minha, darinya. Ma yamna'ul maqsuda, perkara yang akan mencegah tujuan yang paling besar. Tujuan yang paling besar di dalam nikah adalah istimta. Ya, kalau yang udah tua mah enggak mikirin ke sono. Ya, jagus nih, nanti mau nikah lagi enggak kepikiran ke sono dia mah. Pikiran yang penting ada yang ya kan ngurusin gitu. Itu ya. Mungkin yang masih muda tujuannya kenceng kesananya. Nah, penyakit ini yang akan mencegah maksud dan tujuan di dalam nikah yang paling besar. Ya. Wa huwa, apa tujuan yang paling besar? Al-wat'u. Tuh. Wa huwa, dan bermula maksud yang paling besar di dalam nikah, yaitu al-wat'u, bersetubuh. Makanya definisinya nikah pun akdun yatadammanu ibahatal wat'i. Ya, definisinya nikah itu sebuah akad yang mana di dalamnya diperbolehkan bersetubuh. Ya. Dalam definisinya aja sudah masuk itu. Ya kan? Tuh. Jadi udah paham dengan adanya definisi, kadang kita akhirnya sudah paham, oh iya, berarti akad bolehin bersetubuh. Kalau nggak ada akad, nggak bisa. Wa huwa al-wat'u kal-jabbi, seperti jab. Apa itu jab? Wa huwa qat'udz-dzakar. Ya kan, wa huwa, dan bermula ia qat, ya kan, al-jab, qat'udz-dzakar, terpotong kelaminnya, tidak ada senjatanya. Berarti sudah ada maksud yang a'zamnya sudah tidak ada. Mau ngapa? Mau gesek-gesek? Gak enak ya. Rata ya kan, tinggal biji dua ya. Ada yang YouTube ya kan, yang YouTube yang nyeleneh ya kan. Kenapa laki-laki enggak punya kebon? Ya kan, sedangkan dia punya 2 biji. Nah, ini mah bijinya lain ini mah gitu ya. Agak bisa berkembang bijinya gitu kan ya. Kemudian al-unnatu unnah. Unnah di sini lemah syahwat, ai impoten. Kalau sudah ada barangnya mah ada, tapi bangun mah kagak bangun-bangun, impoten, unnah. Ya kan? Berarti maksudnya tidak, tujuan yang utama yang paling besar di dalam nikah adalah bersetubuh. Gak ada
Ya, kalau memang dapat perempuan yang terima, ya kan, sabar, terima, hebat, itu perempuan. Hitungannya masih perawan itu. Dapat laki, tahu-tahu yang impoten. Wah, ya kan, perawan seumur hidup itu. Ya kan, kalau mau terima, ya kan, lo enggak hamil-hamil, ya gimana lagi? Iya kan. Li'annaha tamna'ul wiqa'. Tuh kan, karena sesungguhnya unnah, impoten akan mencegah al-jima', ay wiqa' di situ jima'. Karena enggak akan terjadi, bukan mencegah ya. Tidak terjadi yang namanya bersetubuh. Ya. Yang tajam aja masih susah masuknya, apalagi yang lemes. Ya, tuh. Iya. Ntar, Pi. Ya, belum waktunya ntar. Laduni gitu, Mak. Au ar-rotaki. Rotak. Apa itu rotak? Wahuwa as-sidadu mahallul jima billahmi. Rotak itu tersumbat tempat bersetubuh dengan daging. Ya, alat kelaminnya ketutup ameda daging. Ya. Enggak masuk-masuk membal-membal dul-dul enggak masuk mah. Enggak masuk-masuk ya. Wa kadza al-qarnu, dan juga seperti itu juga al-qarnu li'annahu yang azamun fil farji yamna'ul jima. Qarn itu tertutup dengan tulang. Li'annahu qarn azamun, ya kan, tulang. Yang namanya qarn itu kan tanduk. Tanduk itu kan itu. Ya kan, tuh. Tulang di dalam alat kelamin. Ya. Masuk duk. Duk, kalau tadi membal. Wah, kenapa ini? Ya kan, ternyata ketutup. Karena lubang jima dengan lubang apa namanya pipis itu berbeda. Kalau sehariannya dia umpama sehariannya buang air kecil biasa normal. Tuh, karena lubang kelamin itu ada di bawah. Lubang buat khusus alat kelamin itu ada di bawah. Untuk yang pipisnya ada dia di atas, enggak ngaruh. Kenapa lu baru ngomong? Gitu kan ya? Iya. Lah saya mah enggak pernah mereksa. Pipis mah normal, gitu kan ya? Iya, tuh. Balikin yang begini kalau udah begitu, balikin. Pak, Bu, bukan saya enggak sayang sama anak Ibu. Ya kan, tapi ini saya manfaatin gak bisa ya. Duh, emang apa yang mau dimanfaatin? Ya gak tahu aja Bu, ya kan. Pengantin baru malam-malam gak bisa. Kenapa gak bisa? Tanyalah sama anak Ibu. Ya kan, tuh. Ya, balikin. Ganti sama adenya kayaknya. Turun ranjang. Makanya kan kalau saya bercandain teman-teman, jangan cari yang cantik juga, yang paling penting itu bolong. Kalau udah bolong udah pas, ya. Nyari yang cantik, bolong enggak, waduh, itu kan ya ketutup akhirnya ya. Mahallul jima billahmi wa kadza al-qarnu li'annahu adhumun fil farji yamna'ul jima. Ini kalau dengar sama ibu-ibu, kayaknya terbuka amat ini ya. Lah, emang begini bahasannya. Ya.
Au ma yusawwisu an-nafsa fayamna'u kamalil istimta. Atau sesuatu yang mengkhawatirkan akan dirinya, fayamna'u kamalil istimta, maka akan mencegah kesempurnaan berhubungan. Tuh. Ya, makanya kalau lagi berhubungan kudu maksimal, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Makanya salah satunya nikahin sepupu. Sepupu ame sepupu kan nikah enggak apa-apa. Tetapi kalau di kita itu sering ketemu, malu-malu. Ya, yang akhirnya efeknya itu apa? Enggak maksimal di dalam bersetubuh, ya. Sedara, ya kan? Ntar akhirnya ketika enggak sempurna, kan dorongan kudu kenceng. Karena emang malu-malu, dua-duanya malu-malu, akhirnya enggak maksimal efeknya kepada anak nantinya. Bayamnau kamal al istimta kal jununi, seperti junun, gila. Nah ini, ya kan, ima yang perempuan nanti lagi enak-enak, takut-takutnya sampai datang gilanya, parah, ngamuk. Kan akhirnya kekhawatiran terus. Walaupun anteng, tahu-tahu di tengah-tengah dia ngadat, datang gilanya, lah bahaya. Yang bahaya itu kan refleksnya nih. Awas, jangan, ntar ngapain lagi refleksnya nih. Jangan, senjatanya tebas lagi, jangan, refleksnya saking gila. Sakitan, wah sakitnya, wah ngamuk, jangan. Itu kan jadi khawatir, akhirnya agak jadi lagi. Kal jununi wal juzami, ya kan, nyakit juzam kusta, wa huwa illatun sa'batun yahmaru minha al-udhu thumma yaswaddu thumma yaqta'u wa yatanasaru, ya, yang qati'u wayatanasar. Juzam itu penyakit yang sulit untuk sembuhnya. Yahmaru, ia memerah. Minha, dari penyakit itu, alwudu, anggota tubuhnya, ya, pada merah semuanya. Kemudian ia swadu, setelah memerah menghitam. Setelah menghitam itu rontok, ya kan, pada pecah-pecah, kemudian ron, ya, tanasar, pada rontok, ya kan. Kayak kulitnya jadi kulit mati. Kulit mati, kemudian rontok, pada berjatuhan. Ya. Kayak bercak apa, putih, gatel, dan kebas, ya. Dan ini nanti menular kalau memang nempel, khawatir, bini gua ada penyakit begini, ya kan? Tuh. Nular ini, ya kan? Akhirnya bersetubuh, gak bisa nempel badannya, kudu abe, kudu jaga jarak, ya kan? Khawatir, ya. Ya. Akhirnya gak dipakai lagi. Nas'alullahal alimal afiyah, ya kan, amin. Wal baros, dan juga baros, fayasbutu al khiyaru bisababi dzalika. Baros dengan juzam sama, kemudian akan menetap hukum khiyarnya. Khiyar di sini boleh memilih untuk tidak dilanjutkan pernikahan atau melanjutkan pernikahan. Ya. Nah, di sini jangan kemudian ada kata-kata kekurangan dia, kita yang lengkapin.
Kekurangan kita, dia yang lengkap, saling lengkapin. Nah jangan, kalau memang terjadi yang lima ini, syariat memperbolehkan memilih untuk fasakh atau melanjut. Kalau memang dia terima, udah tenang. Jangan, saya terima apa adanya. Monggo. Ya, kalau memang tidak terima apa adanya, jalannya ada, yaitu khiyar boleh memilih untuk pisah. Balikin sama orang tua tuanya. Ya. Dan ini tidak terhitung tolak. Ya, tidak masuk dalam tolak ini. Tolaknya masih utuh, memiliki tiga. Itu. Jadi enggak berkurang. Fayasbutu al-khiyaru bisababi dzalika li'anna law lam tasbut khiyarul fashi bidzalika la'adda ila dawamid dharari, ya kan? Wala dharara fil Islam. Tuh. Li'anna, karena sesungguhnya kami law lam nasbut seandainya kami tidak menetapkan khiyarul fashi, kami tidak menetapkan khiyar fasakh, akan pilihan untuk pisah, bizalika, dengan sebab itu semua, la ada, maka akan mengakibatkan ila dawamid dorori, akan selamanya doror. Kalau punya duit, ya kan, kalau memang punya penyakit gila, punya penyakit juzam, tiap hari ngobatin, syukur-syukur kalau memang enggak menular. Kalau menular, tambah biaya lagi. Ya kan, suami istri punya penyakit berdua. Ya. Tuh. Ya kan, wala dharar fil Islam. Ya kan, dan tidak ada sama sekali dharar dalam Islam. Ya. Yang begitu kan ada madaratnya. Terima tapi ngedumel, saya terima keadaan istri saya bagaimanapun keadaannya, ya kan, tahu-tahu uyeng ngeluh sama temennya, wah ini nggak bisa, ya kan, nggak bisa begitu, ya kan. Tuh, yang namanya orang sekarang kudu, ya kan, mobil aja kudu cun up, ya iya tuh, masa kagak dicun up, ya kan, rusak oli kudu diganti, iya, uyeng itu saat naik ke kepala, iya. Bahkan kalau dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, ada dalam Fathul Mu'in itu, jadi sperma yang keluar itu jangan tanpa dimasukkan, itu termasuk sperma yang rusak. Sperma yang ada, coba dalam kitab Fathul Mu'in itu ada, ya kan, ada pendapatnya, kalau nggak salah Abu Hanifah atau Imam Ahmad, yang membolehkan mengeluarkan sendiri ketika sudah terlalu lama tidak dikeluarkan, dan itu yang keluar termasuk sperma yang rusak, ya. Tuh, ada dalam kitab Fathul Mu'in, coba dibuka, tapi babnya lupa saya kalau babnya, apakah ada di bab nikah juga atau di bab tentang istimta, itu yang ada di bab nawakidul wudu, ada di situ, ya, atau yang mau, yang diharamkan ketika perempuan sedang haid, nah di situ berarti kan kalau 15 hari puyeng itu, ya kan, yang seminggu aja puyeng, ya kan, ngaprak kemana-mana, berminggu, ya kan, apalagi 15 hari, ya kan, puyeng, pala. Wal asru fi dhalika maruya annahu alaihi salatu wassalam
tazawwaja imra'atan min Ghifar. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan, seseorang nikah akan perempuan min Ghifar, dari suku Ghifar, ya, antara Mekah dan Madinah ini ada satu kabilah yang tinggalnya di Kinanah, di situ ada Ghifar. Falamma dakhalat alaihi, manakala telah masuk perempuan alaihi atasnya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, di kashiha bayadot, ya, jadi tanpa sengaja Rasulullah melihat, amal Rasulullah terlihat bahasanya, ya, jangan melihat kayak melihat sengaja banget, jangan, terlihat pinggangnya, bagian pinggang ada putihnya, ini perempuan, bagian di pinggang antara puser, ya kan, dan pinggang pinggulnya di situ ada putih. Bikasyiha bayadun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, albisi siyabaka wa alhiki bi ahli. Ya, pakailah, ya, akan pakaian kamu, wa alhiki bi ahliki, maka temuilah keluargamu. Ya. Tuh, suruh pakaian, kemudian suruh balik temuin orang tua atau keluarga. Wa qala li ahliha, ya, dan telah berkata yang li ahliha, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam li ahliha, kepada keluarga perempuan, dallastum alaiha, kalian tutupi atasku, ya, jangan dibuka. Dallastum bukan ditutupi, dallastum, jangan kalian menipu atasku, ya. Makanya kalau yang begitu jujur-jujuran, mak. Kalau memang kita punya anak perempuan, jangan yang nampak doang yang kita kasih tahu, yang enggak nampak pun juga dikasih tahu. Jangan kemudian nanti ketahuannya setelah terjadi nikah, rugi semuanya, ya kan? Pernikahan sudah berjalan, habis sekian juta, enggak taunya pisah. Gara-gara enggak transparan, tidak terbuka. Tuh. Kudu jelas, ya. Jangan kemudian yang cantik-cantik, yang cakep-cakepnya doang, yang jeleknya enggak. Nah, kebiasaan buruk mah anak saya begini-begini. Nah, iya. Jangan kemudian, wah, disebutin sama ibunya begini-begini, Masya Allah. Gak taunya pas nikah, ya kan. Karena ketika pacaran, mak, yang enak-enak doang. Ya kan, yang manis-manis doang, biar gak terjadi apa-apa. Tahu-tahu ketika udah jadi, blak-blakan. Hayo dah lo, penting udah nikah ini. Ya, baru kebuka. Ya kan? Oh ternyata gue punya, ya kan, pacar begini, ya kan, tuh. Rawahul Baihaqi fi Sunanil Kabir fi riwayat Ibnu Abi Umar radhiyallahu anha qala wal kashhu al jambu, ya, kash itu, ya kan, bagian samping. Fasabata fil barosi bin nasi, ya, maka telah menetapkan di dalam baros bin nasi, dengan nas, ya, wakis albaki alaihi, dan dikiaskan selainnya atas baros tersebut, ya, dikiaskan semuanya. Berarti kalau sekarang kan penyakit banyak,
Tapi kalau yang penyakitnya kira-kira apa namanya, keteknya bau, bisa nggak tuh? Keteknya bau, kemudian mulutnya masya Allah, mulut comberan gitu kan ya. Atau yang penyakit apa, penyakit kira-kira penyakit yang apa ya? Pano, seluruh tubuh. Ya, pano, ya kan menular itu pano. Ya kan, kadas, kudis, kurap. Ya kan? Tuh. Li'annahu fi manahu fil man'i fi kamalil istimta wa aula. Tuh. Yang tujuannya di sini karena sesungguhnya ia fi manahu di dalam artinya fil man'i di dalam larangan min kamalil istimta dari kesempurnaan berhubungan wa aula dan lebih utama kudu dicegah yang begitu kalau memang terjadi. Makanya kudu terang-terangan, ini anak saya, bapak jangan tergiur dengan anak saya yang punya wajah yang cantik, jangan, ada di bagian ini ada penyakitnya tuh, ada ya, sebutin biar supaya jelas. Oh ya, enggak apa-apa pak, saya ikhlas ya kan, insya Allah nanti saya yang akan ngebimbingnya dan ngerawatnya, alhamdulillah. Dan jangan ngomong di depan mertua begitu, calon mertua tau-tau nanti pas udah nikah ya kan, yang namanya perempuan itu kan ahli sejarah lah. Perempuan itu ahli sejarah ya kan, kejadian berapa tahun pasti ingat, coba itu ya kan, keulas lagi itu kejadian berapa tahun itu keulas lagi, kita udah lupa. Lanang itu bukan ahli sejarah ya, wadon itu ahli sejarah tuh ya, kadang nyimpennya itu masih rapi banget lah, WA yang dari mulai nikah awal ada disimpan sama dia, udah coba itu ya kan. Ya. Tahu-tahu dibuka semuanya. Loh. Ya kan, mati kutu udah gitu udah. Oh iya. Ahli sejarah. Oke, hati-hati. Ya. Yeah. Ruya bin Umar alaihi radhiyallahu anha qala ayyu rajulin tazawwaja imra'atan biha jununun au juzamun au barasun famasaha falaha sadaquha ya wa dzalika li zaujiha ala waliha. Siapapun laki-laki tazawwaja imra'atan, ia menikahkan akan perempuan, biha dengan dirinya di dalam perempuan tersebut ada juzamnya, ada jununnya gila, kemudian juzam wabaros famasaha dan ia menyentuhnya, falahal sodakuha maka baginya sodakuha mas kawinnya kasihin ya, sodakuha kasihkan mas kawinnya ya. Wadzalika dan bermula itu keadaan itu li zaujiha ala waliha ya, bagi suaminya menuntut kepada orang tua ya kan. Jadi suami ketika sudah ketahuan seperti itu berikan maharnya, kemudian suami menuntut kepada orang tuanya kalau ada penyakitnya, pak ini maharnya, jangan anak bapak begini, saya nuntut tuh ya dikasih jalan nih, tapi nanti jangan ngadi-ngadi lagi ya,
jalannya sudah ada. Wali annan nikaha akdun mu'awadatun atau wali annan nikah akdu mu'awadatin qabilun lirraf'i. Karena sesungguhnya nikah akad tukar ganti qabilun yang dapat untuk dituntut. Ya, enggak apa-apa. Yang namanya nikah, kalau memang ada apa-apanya tinggal ngomong, jangan diem aja. Ya, jangan diem aja. Kalau memang ada penyakitnya yang memang dibolehkan, yang disebutkan di sini, ngomong. Kita minta kepada orang tuanya. Fajaza raf'uhu bisababil uyub. Ya kan? Maka boleh menuntut bisababil uyubi dengan sebab uyub al-mu'atsarati fil maqsudi kal bai'i, ya kan, uyub itu al-maqsud al-mu'atsarah ya fil maqsud seperti baik jual beli kitab. Ketika kita beli nih kitab, kitab ini ketika kita beli maksud dan tujuannya kita beli kitab kan untuk kita baca, ya kan? Kemudian ada cacatnya di dalam ini kitab, boleh dibalikin? Boleh, ya, boleh kita kembalikan. Itu ada khiyar aib namanya, ya, ada khiyar aib, ya kan? Kalau ketika kita tahu langsung dikembalikan. Ya, tuh ternyata ketika kita buka, duh ini 10 lembar kosong, ya kan? Terkadang toko kitab itu tidak memberikan contoh, artinya ada satu yang dibuka buat sampel, tuh kadang-kadang kan dipres, ya kan? Tuh nggak boleh dibuka. Ketika sampai di rumah tahu-tahu apa ya? Ada yang kosong ini. Mending kalau memang kita belinya deket, balikin. Lah kalau jauh, Surabaya, apalagi online. Ya kan? Tuh. Iya. Ini sepertinya disebutkan di sini kalbai'i seperti jual beli, seperti jual beli. Maka boleh kita kembalikan kalau memang ada cacatnya. Tapi yang dimaksud cacat ini adalah tujuan utama. Tujuan utama ketika kitab ini tujuan utamanya apa? Dibaca. Tapi kadang-kadang cetakan itu ada yang kelepit nih. Ada yang kelepit ya. Tahu-tahu ketika kita buka, kelebihan ini. Ya kan? Ada lagi kadang-kadang yang nempel. Belum kegunting, ya kan? Ini gimana ceritanya belum ngetik nempel sebelum kegunting, ya itu mau bukan cacat, karena tujuan utama kitab ini tujuan utamanya maksud yang paling besarnya adalah dibaca, ya jangan kemudian mentang-mentang ini balikin, ini Pak saya nggak terima, ini belum digunting semuanya nih, kemudian ini juga ada dahilah. Tinggal ambil aja gun set sekater ya, tinggal buka doang ya tuh. Wala farqa fil jununi bainal mutbik wal mutaqatti', dan tidak ada perbedaan di dalam gila majnun atau junun bainal mutbik wal mutaqatti, yang terus menerus mutbik atau yang terputus-putus gilanya, kadang datang gila kadang sembuh, terdatang gilanya ya kan tersembuh, ya tuh nggak ada bedanya ya kan. Yang penting judulnya lah, mungkin kalau orang tuanya mungkin ngomong begini Mak, ya mungkin itu lagi kedapatan gilanya kali lah. Walaupun ya kan, dan orang tua enggak pernah ngomong, pas ketika berhubungan datanglah gilanya. Tuh.
ya kan? Ketika datang gilanya, besoknya ngomong sama bapaknya, loh, kan selama ini memang belum pernah gila, itu memang kumat. Walaupun kumat, berarti dalam diri ini perempuan ada gila, ada gilanya. Makanya di sini tidak disebut, tidak ada perbeda. Wala farqa fil jununi bainal mutbik wal mutaqatti. Ya, tidak ada perbedaan. Tuh, tidak ada perbedaan antara gila yang terus-menerus dengan yang terputus-putus. Mutbik ya mutaqatti. Wasawa ungkana yakbalul ilaj amla. Baik adanya gila itu menerima yang untuk diobatin atau tidak. Itu mah ada obatnya ntar gak sembuh, walaupun saya tidak menginginkan yang begini terjadi, walaupun ada obatnya, walaupun bisa, ya, walaupun yang penting masuk dalam kategori gila, balikin. Wala yaltahiku bihi al-igma illa ayyazulal maradu wa yabqa zawalul agli. Dan tidak termasuk bihi dengannya al-igma'u igma, tidak termasuk pingsan kecuali ayyazulal marad wa yabqa zawalul agli, kecuali hilang penyakitnya dan masih tetap hilang akalnya. Ya, berarti ini gila. Awalnya dia ini pingsan, kemudian ketika sadar dari pingsannya, tapi masih tetap ada gila-gila. Wah, tergila ini. Ya, tuh. Nah, ini masuk dalam kategori gila. Karena yang namanya igma itu kan zawalul adl juga. Ya kan? Karena kalau yang pingsan kan memang kagak sadar. Ketika sembuh dari pingsannya, tapi gilanya ada, ya sudah, itu tetap gila. Makanya bisa dikembalikan. Wabil jumlati fahadihil uyub sab'atun. Wabil jumlati dan dari jumlah, dan dengan jumlah fahadihil uyub khamsatun, maka uyub penyakit ini sab'atun, yaitu ada 7. Salah satun yashtariku fiha az-zawjan. Ya, 3 penyakit ini yang yashtarik ya, di dalam suami istri terjadi kepada keduanya. Wahia al-junun wal-juzam wal-baros. 3 penyakit ini ada di laki-laki. Kalau memang laki-laki itu ada gilanya, ya kan, balikin. Tuh. Kecuali mau gila kerja nih, Mak. Ini jangan dibalikin kalau gila kerja, Mak. Ya kan, malah demen banget. Ini lanang gua nih, jadi semangat banyak. Kagak tahu hari, gak tahu jam. Kerja mulu, ya kan. Tuh. Duitnya banyak kali ya. Wal juzam wal baros. Wasnani dan 2 yakhtasani bizauj. Ya, dan 2 ini dikhususkan azauj, dengan zauj, suami. Wahuma al jabbu wal unnah. Jab dan unnah. Jab ini enggak ada zakarnya, kepotong zakarnya. Kemudian wal unnah impoten. Kemudian wasnani yakhtasani bil mar'ati, ya kan, wa huma ar-rataku wal qaran. Rotak, qaran, semuanya ketutup. Vaginanya ketutup yang rotak itu dengan daging, wal qaran itu ketutup dengan tulang. Ya. Wa yumkinu husulu khamsatin fi kullin min az-zawjayn kama dzakarahu Syekh rahimahullahu taala, dan memungkinkan husulu khamsatin dapat 5 fi kullin min az-zawjayn di dalam setiap suami istri. 5 di istri, 5 di suami.
yang kama zakarahu syekh, seperti apa-apa yang telah disebutkan akan perkara husul khamsah asy-syekh rahimahullahu taala. Qala ar-Rafi'u wal ibaratu lirawdati wal ibaratu lirawdati wa ma siwaha minal uyub la khiyara bihi ala sahih alladhi qata'a bihi al-jumhur. Qala ar-Rafi'i wal ibaratu lirawdati wa ma siwaha, dan apa-apa yang selainnya, selain lima minal uyub la khiyara, tidak ada khiyar sama sekali. Selain yang lima ya, selain yang lima tidak ada khiyar sama sekali, ala sahihi alladhi qata'a bihil jumhur. Fala yasbutu al khiyaru, maka tidak ada ketetapan khiyar bis sunani, ya kan, wal Bukhari. Ini dia sunan, sunan ini yang memiliki keteak yang aromanya masya Allah, ya kan, tuh keteak yang aromanya melebihi dari parfum mahal. Ya. Kemudian Bukhor yang aroma mulutnya masya Allah nganahin bau jengkol. Ya. Ini enggak ada khiyarnya. Balayat buat al khiyar Robis Sunani wal Bukhor. Wa illam yakbala al ilaj, walaupun tidak bisa diilangin, tidak bisa diobatin. Ada yang bisa ngobatin bau ketek? Gak ada. Ya kan? Paling cuma bisa nutupin doang pakai Rexona, ya kan? Tuh. Tapi keringetan tetap aja bau kue. Ya kan? Bau kuetek. Ya, wala yadumu wala yadumu al istihadat wala bidawamil istihadati, dan juga tidak ada khiyar, ya kan, dengan terus menerus istihadah, enggak ada. Wal quruh, ya kan, as-sa'ilati, ya kan, wal quruh as-sa'ilati, ya kan, darah yang mengalir, enggak ada sama sekali. Wa ma fi makna dzalika, ya kan, dan apa-apa yang di dalam arti penyakit tersebut yang sama, tidak ada sama sekali khiyarnya. Wakil yasbutu fi dzalika li husulit tanfir kil, ya kan, dan dikatakan ada yang mengatakan akan menetap khiyar fi dzalika, di dalam itu penyakit ketek buhur. Kenapa? Li husulit tanfir, karena akan mendapatkan, ya kan, lari dari keduanya, salah satunya pasti ada yang kabur. Ya kan, mas bau banget mulutnya, gua gak mau deket sama lu. Tuh, mas bau keteknya ini, akhirnya gak nyaman. Ya kan, udah mandi masih tetap bau kue, kuetek, ya kan. Ya, makanya mau Jumatan, mandi, mandi dulu, wangiin. Ya, kueteknya, ya kan. Kalau memang kagak punya duit, beli tawas. Tawas, tahu tawas, ya kan, kasih air, tuh murah itu dah kalau tawas mah, ya, udah paling murah gitu. Ya, gak sulit tanfir. Thumma inna rafi'a wallahu a'lam bis al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلهي الكريم أنت الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جزيرا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا والحاضر في هذا المسجد كلهم صالحا وطاعته وعمرنا وعمر طويلا ورزقنا ورزقهم واسعا وقلوبنا وقلوبهم نورا وعلومنا وعلومهم نافعا وقلائنا وقلوب زكية وجسادنا وجسادهم صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Media Dakwah At-Taqwa.
1: Rahman.

kali ini menceritakan ketika Umar bin Khattab yang selalu memeriksa langsung para gubernurnya yang diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah. Beliau bertanya kepada rakyat setempat tentang gubernur yang memimpin mereka. Umar suka bertanya kepada mereka tentang kecakapan para gubernurnya dalam memegang pemerintahan. Suatu hari, beliau pergi ke daerah Himsa. Saat itu yang menjabat sebagai gubernur di sana adalah Sa'id bin Amir al-Jumhi. Umar mengumpulkan masyarakat Himsa dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Himsa, bagaimana menurut kalian tentang gubernur yang memimpin di tempat kalian ini?" Penduduk Himsa kemudian berkata, "Kami mengadukan 4 hal yang suka dilakukan oleh Sa'id. Pertama, dia tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menemui kami kecuali matahari sudah naik tinggi. Kedua, dia tidak pernah melayani salah seorang di antara kami yang mempunyai keperluan di waktu malam. Ketiga, ada satu hari dalam sebulan yang dirinya tidak keluar menemui kami. Dan keempat, dia suka terjatuh pingsan seolah-olah dia sudah meninggal." Setelah mendengar pengaduan rakyat Himsa, Umar segera memanggil Sa'id dan mempertemukan dengan masyarakatnya. Lalu kemudian Umar berkata, "Ya Allah, mudah-mudahan pikiranku tidak berubah." Kemudian setelah berkata begitu, Umar menanyakan kebenaran kabar yang disampaikan oleh penduduk Himsa kepada Sa'id. Ketika Sa'id mendengar apa yang diadukan oleh rakyatnya, Sa'id pun berkata, "Adapun ketidakkeluaranku dari rumah sebelum matahari naik lebih tinggi, sebab keluargaku tidak mempunyai pembantu. Saya biasa membuat adonan roti sendiri. Setelah adonan roti selesai saya buat, saya duduk menunggu sampai adonan roti tersebut meragi. Baru setelah itu, saya mencetak menjadi roti dan mematangkannya. Setelah selesai, saya berwudu dan keluar menemui rakyat. Alasan saya tidak pernah meladeni salah seorang di antara kalian di waktu malam, sebab saya menjadikan siang untuk rakyat sedangkan malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun dalam satu bulan ada sehari di mana saya tidak bisa keluar menemui kalian, sebab saya tidak mempunyai pembantu yang mencucikan pakaian. Sementara itu, saya tidak mempunyai pakaian kecuali yang satu-satunya ini. Sayalah yang mencuci pakaian ini, lalu mengeringkannya. Setelah itu baru saya memakainya kembali dan menemui kalian di waktu sore. Sedangkan tentang seringnya saya terjatuh pingsan seolah-olah orang meninggal, penyebabnya sangat mengerikan. Yaitu saya pernah menyaksikan saat penyiksaan Khabib bin Adi Al-Ansari. Saat itu daging tubuh dia dikelupasi sedikit-sedikit oleh orang Quraisy, dan setelahnya dia dibawa ke sebuah pohon, lalu diikat di sana, dianiaya dan disiksa supaya dia kafir terhadap Muhammad. Ketika itu orang-orang Quraisy berkata kepada Khabib bin Adi Al-Ansari, "Apakah engkau sudi jika Muhammad, di mana agamanya engkau peluk, keadaannya seperti kamu rasakan sekarang ini?" Khabib menolak mereka dan berkata, "Demi Allah, sedikit pun saya tidak rela jari Muhammad tertusuk cucuk yang menyakitinya. Tidaklah saya mengingat saat kejadian itu dan pekikan dia semacam itu, sementara saya tidak menolongnya. Padahal dia dalam keadaan yang sangat payah dan mengerikan, sebab saat itu saya masih dalam keadaan musyrik, tidak percaya kepada Allah dan Nabinya, melainkan saya menduga bahwa Allah tidak akan memaafkanku atas dosa semacam itu selamanya. Saat mengingat itulah saya terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri." Mendengar keterangan dan alasan yang dikemukakan oleh Sa'id, Umar pun berkata, "Segala puji milik Allah yang tidak menjadikanku mengubah pikiran semula tentang dirimu.
Umar dulu menganggap Said sebagai orang yang layak menjadi pemimpin karena kesolehan dan kejuhudannya.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Alhamdulillah alladzi amata wa ahya wa adhaka wa abka wa adalla wa ahda wa salatu wa salamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'da. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana al-ayah, sadaqallahul azim. Sahabat fadilah, para alim ulama, para masyayikh, para guru, para asatidz, para bapak-bapak, wabil khusus keluarga besar Al-Mahfullah Kyai Haji Maksum yang hadir pada malam hari ini, Kyai Haji Abdul Razak, Kyai Haji Mawardi, Kyai Haji Ahmad Ahbab, Kyai Haji Zubair, Bapak Lurah, Bapak-bapak hadirin, Masyarakat Muslimin, mudah-mudahan malam hari ini kita semua senantiasa berada dalam dekapan rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama telah kita mendengarkan penjelasan uraian hikmah tentang haul dari guru kita Kyai Haji Nur Anwar. Tentunya sudah banyak ilmu yang kita serap dari apa yang telah beliau sampaikan tadi. Dan ada beberapa harapan tadi sayup-sayup saya dengar. Karena pada saat saya lagi jalan ke sini, saya setel radio, beliau mengharapkan ada warga dari Nurul Falah, keturunan daripada Kyai Haji Maksum, harus ada yang jadi presiden. Presiden yang sekarang enggak tapi pantas kali Pak ya. Tadi ada tukang becak, tukang jemput tamunya mati. Pingsan kejedot, palanya bocor, dibawa ke puskesmas, mati. Ya mudah-mudahan, saya juga setuju banget kalau ada orang Jumalang ujung harapan jadi presiden. Mudah-mudahan proyek jatuhnya enggak kemana-mana ya. Tadi juga telah kita dengarkan uraian silsilah dari salah satu keluarga besar Al-Mahfullah. Saya dengarnya puyeng Pak. Banyak banget anaknya. Cabangnya kesonoh, anaknya 10. Tapi dengan catatan tadi alhamdulillah, artinya buat anak cicitnya itu bisa menjadikan tadi sebagai pedoman silsilah. Hebatnya orang dulu berarti Pak, anaknya banyak berkah. Zaman sekarang orang banyak pada takut punya anak. Karena zaman sekarang kadang-kadang beranaknya emang susah. Zaman dulu seperti Nabi Adam aja, kalau dalam kitab An-Nurul Mubin, Fiqih Shoshil Anbiya wal Mursalin, karangan Dr. Sayyid Ni'matullah Al-Jazair, itu Siti Hawa Pak 70 kali lahir. 70 kali beranak, sekali beranak kembar, coba dah. Berapa anaknya? 140. Kira-kira kalau misalkan bapak-bapak punya istri 70 kali beranak, masih dirawatin apakah gitu? Ya udah turun semuanya deh Pak deh ya. Ini zaman dulu. Dan kalau zaman dulu kita liatin anak 5 semuanya berbakti, hampir semuanya berbakti. Bahkan lebih hebatnya lagi zaman dulu, kalau misalkan ada bapak meninggal terlebih dahulu, ibunya hidup sendirian punya anak 5, satu ibu, seorang ibu bisa ngurusin anak 5 sampai berhasil. Tapi anak 5 belum tentu sanggup ngurusin satu ibu. Coba liatin ya. Katanya yang tua, lu ngapa Tot? Kata bontot, lo gua mulu bang. Gua sih mau ngurusin bapaknya, gua mau ngurusin ibu, tapi bini gua kagak telaten. Dibawa ke sono, dioper ke sono. Anak 5 enggak sanggup ngurusin orang tua satu, tapi orang tua satu sanggup ngurusin anak 5 sampai berhasil. Inilah harapan orang tua, tentunya anak 5, 5-5-nya berbakti. Kalau punya anak 5, orang tua udah tinggal duduk tenang. Sebab apa? Satu orang, satu bulan, 1 juta. 5 orang, 5 juta. Maka ada ibu-ibu nangis menjelang lebaran. Pada saat ditanya sama anaknya, "Nyak, kenapa nangis?"
Bu, kenapa nangis? Kan anak semuanya perlu. Setiap satu bulan saya ngasih 1 juta, abang 1 juta, semuanya ngasih 1 juta. Emang kurang itu 5 juta 1 bulan? Gue nangis bukannya karena gue punya anak 5, tong. Coba kalau gue punya anak 30 dulu, sebulan 30 juta gue bisa kredit mobil tiap bulan. Ini keberkahan orang dulu, Pak. Dan ayatnya jelas, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Saya hanya ingin sedikit menggaris bawahi kalimat wa bil walidaini ihsana. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini menggunakan redaksi dengan menggunakan huruf ba? Padahal bisa saja wa ilal walidaini ihsana. Dan kadang kita baca dengan menggunakan huruf ba, maknanya tetap kepada. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Apa rahasianya menggunakan huruf ba? Ternyata, Pak, dalam kajian ilmu nahu ini kata orang yang ngaji, saya pernah dengar, wabil walidaini ihsana, situ ba-nya, itu ba-nya berfaedah ilsok. Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi dalam sebuah baitnya menyatakan, bil basta'in wa'ad di'awid al-siqi wa mislama wa min wa'an bihantiqi. Jadi salah satu daripada faedah atau kegunaan huruf ba itu adalah bermakna ilsok. Ilsok artinya menempel, melekat. Berarti kalau ada kalimat wabil walidaini ihsana, di sini Allah memberikan isyarat kepada kita, lekatkan senantiasa kebaikan kalian kepada kedua orang tua kalian. Lekatkannya itu tentunya di dalam hati. Dan acara haul adalah merupakan salah satu bukti wabil walidaini ihsana. Kita meyakini bahwa baknya itu adalah ilsok untuk senantiasa kita doakan orang tua kita, karena begitu dekatnya orang tua kita di dalam hati, bahkan kita tempelkan di dalam hati. Maka tadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, bahwa sekarang banyak Islam yang enggak tapi lempeng. Saya mencatat, Pak, ketika saya ada di Jawa, ada ajaran Sabto Darmo, ada ajaran Paguyuban Nan Songo, ada ajaran aliran Sumirah, ada ajaran ngelmu Begja, ngelmu sejati dan lain sebagainya, mengatasnamakan Islam. Ya Allah, ini kan jelas sangat bertentangan dengan kita. Maka ketika kita mendengarkan kata-kata guru-guru tua yang pernah saya dengar, salah satu di antaranya pernah salah satu guru mengatakan begini, nanti di akhir zaman akan ada pohon yang nama pohon itu berbeda dengan nama buahnya. Kalau pohon kelapa, buahnya kelapa. Pohon mangga, buahnya mangga. Tapi kalau pohon kelor, buahnya apa, Pak? Kelentang. Pohon mengkudu, buahnya pace. Ini filosofinya sangat sederhana. Orang tua kita itu mengungkapkan dengan kalimat yang sederhana tapi mengandung filosofi yang sangat dalam. Kenapa? Artinya orang tua kita zaman dulu sudah memberikan satu gambaran bahwa nanti di akhir zaman akan ada generasi-generasi muda yang gak mau ngikutin apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya. Bapaknya tahlil, dia anti tahlil. Ini pohon kelor, pohonnya kelor, tahlil, haul, tapi anaknya bukan anak kelor, tidak mau mengikuti tradisi orang tuanya, anti tahlil. Orang tuanya sembahyang jarinya kagak nunjuk, kagak goyang-goyang, nunjuknya gak goyang-goyang, baru pulang ngaji sama Syekh Google, ustadznya YouTube, akhirnya apa? Sembahyangnya goyang-goyang. Guru kita almarhumah Kiai Ali ngajarin enggak, Pak, sembahyang tangan kita goyang-goyang? Kagak. Itu dia goyang dari mana itu, ya? Iya, belajarnya sama Google, Pak.
Nah kalau Al-Mahfullah ngajarin kita sembahyang goyang-goyang, kita pasti diajarin goyang. Sama guru-guru kita pasti kita diajarin goyang. Kalau misalkan guru kita goyang, kita kagak, gak adil. Masa guru doang goyang, kita gak boleh goyang? Ini zaman sekarang, banyak pohon namanya berbeda, buahnya berbeda dengan nama pohonnya. Padahal wabil walidaini ihsana, bentuk ihsan adalah mengikuti sunnah hasanah yang telah diwariskan dari guru-guru kita dan dari orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan perlunya haul, Pak, sederhana aja. Kalau saya mengutip dari sebuah buku judulnya Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Allamil Ghuyub, bahwa Syekh Al-Imam Amin Al-Qurdi, Muhammad Amin Al-Qurdi itu menyatakan orang yang sudah meninggal dunia saat ini berada di alam barzah. Alam barzah atau alam arwah. Di alam kubur, alam barzah itu kemungkinannya dua. Ada yang sedang menikmati jannatul qabr, menikmati surga kubur dengan doa, dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan sodakoh yang kita berikan, yang pahalanya kita mohonkan disampaikan kepada almarhum. Kalau memang almarhum itu sedang menikmati jannatul qabr, maka itu akan menambah kenikmatan di dalam kubur mereka. Tetapi kemungkinan yang lain, ada azabul qabr, azab kubur. Dan azab kubur kemungkinannya dua. Ada azabun daim, ada azabun munqati'. Apa itu azab daim? Wahia azabu man, azabul kuffari wal munafiqin wa ba'dul ussat. Jadi azab daim, azab yang kekal, azab yang senantiasa terus menerus mereka disiksa di dalam kubur. Yauma yaqumul hisab, sampai nanti hari hisab, sampai nanti ditiupkan sangkakala, itu enggak henti-hentinya disiksa. Dan itu diderita oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan sebagian orang-orang yang ahli dalam maksiat. Dan yang kemungkinan kedua, mengalami azabun munqati'. Apa itu azab munqati'? Wahia azabu man khaffat jaraimuha minal ussat wa yurfa'u lahum bidu'ai au qira'atil qur'ani aw shadaqati aw ghairi dzalik. Jadi azab yang munqati artinya adalah azab yang diderita oleh orang yang dosanya ringan, dosanya sedikit dari orang-orang yang ahli dalam maksiat, dan itu siksaannya dihentikan oleh Allah, diangkat oleh Allah dengan sebab sodakoh, dengan sebab doa, dengan sebab bacaan ayat suci Al-Quran, dan dengan sebab sodakoh atau yang lainnya. Makanya Pak, dengan adanya haul, orang-orang yang kita hauli ini apabila memang bisa jadi na'udzubillah ada yang sedang disiksa, maka mudah-mudahan dengan kumpul kita di sini, kita bacakan doa, ada sedekah di dalamnya, Allah akan hentikan azab yang mereka derita dengan sebab doa kita. Makanya sering saya sampaikan, Pak, kalau kita baca doa, kalau gak bisa pakai bahasa Arab, jangan maksain pakai bahasa Arab. Orang berdoa gak bisa pakai bahasa Arab, apalagi dia kagak ngerti, diapal doang, ditanya tujuan itu doa apa aja yang gak ngerti, ini gak diterima, Pak. Minimal secara global tahu ini doa buat ini, itu bisa diterima. Kalau misalkan kita gak bisa pakai bahasa Arab, dah pakai bahasa Indonesia aja, yang penting jangan pakai bahasa Betawi. Kagak boleh, Pak, doa pakai bahasa Jumalang. Kagak boleh doa pakai bahasa Betawi, sebab apa? Songong. Pakai bahasa Indonesia aja. Jadi kalau bahasa Indonesia kan, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah pahala apa yang telah kami bacakan di sini dari surah Fatihah, dari tahtimil Quran dan lain sebagainya. Itu pakai bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa Betawi, sebab kalau pakai bahasa Betawi, saya yakin enggak bakalan diterima. Betawi ngomongnya gua. Masa Tuhan digua-guain? Masa berdoanya begini? Ya Allah, lu sih tega banget sama gua. Cara gua kasih gua duit yang banyak apa? Gua kan pengen punya ini, pengen punya itu. Gua kan banyak kreditan ini dan itu. Kira-kira diterima apa kagak, Pak? Ditabokin bisa sama malaikat itu. Pakai bahasa Indonesia yang baik. Orang Jawa
tolong pakai bahasa Jawa yang halus. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapunten, jangan pakai bahasa warteg. Nah, kalau pakai bahasa warteg songong kasar. Masa Tuhan berdoa sama Tuhan begini? Ya Allah, kon aja kaya kue lah kaya kue. Masa berdoa sama Tuhan kon aja kaya kue apaan? Ya. Jadi azabun munqati ini Pak, dengan sebab bantuan doa dari kita dan bacaan ayat suci Al-Qur'an dari kita dan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang-orang yang kita hauli, orang-orang yang kita kirimkan doa itu tahu Pak, bahkan nanti kita pasti akan berkumpul dengan mereka. Dalam hadis dinyatakan ru'asa'uhum ulama'uhum, yang jadi pimpinan kita tetap nanti di sorga adalah ulama-ulama kita, dan kita pasti akan berkumpul dengan orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita kalau keimanan kita sama dengan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabarahin. Orang-orang yang beriman dan kemudian keimanan itu diikuti oleh anak keturunan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan keturunan mereka nanti aifil jannah, di dalam surga. Bahkan dalam ayat yang lain wahum yatasaalun, ntar kita pada ngobrol Pak masalah kehidupan dunia, kita pada ngobrol ntar tentang kehidupan dunia. Kalau misalkan seorang bapak punya anak 5 yang masuk surga cuman bontot, pasti ini bapak nanya sama anaknya yang bontot, Tot, abang lu mana? Kok lu doang masuk surga? Apa kata bontot? Ya Pak, kemarin sih waktu lagi jembat di Shiratal Mustaqim, di jembatan Shiratal Mustaqim, abang gua-guah banget jalannya. Jangan-jangan kebuatan gagah kepleset, nyemplung dia ke neraka. Jangan-jangan. Kata bapaknya, iya tong, emang gua tahu abang lu merada-rada. Rada-rada bagaimana? Emang gua kagak tahu pas abis sholat Jumat lu pada dikumpulin yang bagiin warisan. Lah emang bapak tahu? Tahu gua. Gua ngeliatin dari kuburan. Iya, abang lu ngomong, aduh adek, ntar abis sholat Jumat kumpul di rumah ya. Mengapa bang? Kita bagi warisan. Ini ada aset bapak yang harus kita bagi. Si bontot emang pengen buat punya mobil Pak. Wah, ini gua resep nih. Kita gua datang duluan dah. Kumpul di mana bang? Di rumah gua kan paling tua, gua kan pengganti orang tua. Iya dah bang. Bontot udah kepikiran, emang dia pengen buat punya mobil. Udah tulisin merek-merek mobil semuanya. Kadang-kadang merek-merek mobil dibacain habis bayang. Kalau kata guru Mawardi tadi ngomongnya apa tuh? Wiridnya ini. Dia maka gak wiridannya itu habis sembahyang doanya merek-merek mobil disebutin. Dari merek Serena, Yaris, Suzuki disebutin sama dia. Kadang-kadang dibaca seperti selawatan. Serena, Yaris, Suzuki, Xenia, Rasmit, Subisi, Soluna, Jazz, Honda City, Avanza, Mazda, Afifi. Yeah. What? Tronton belakangan, tronton di bawah-bawah. Ada tetangga ngomong, woi Innovanya gak ada itu. Ada Innova di rap, dia yang mahal-mahal di rap. Innova, Mercy, BMW, itu di rap yang mahal. Ini bontot udah pengen buat punya mobil, udah bang bagi. Iya, kata abangnya dulu, sebelum gue bagi, gue mau cerita dulu sama lo. Ini ada tanah bapak nih di daerah Kebalen 1000 meter pinggir jalan. Ya udah bang, bagi tuh. Kalau punya anak 5 kan 200 meter. Ya udah. Tapi sebelum gue bagi, gue mau cerita dulu. Dulu pada saat babak tahun itu pengen berangkat haji, babak gue berangkatin haji. Mbak berangkat haji pak, saya malu dan saya pengen bapak berangkat haji. Gue duit dari mana tong? Udah tenang aja, masalah duit mah ada saya. Lantar gue gantinya dari mana tong? Kadangan sama anak pakai perhitungan. Udah berangkat aja. Berangkat dia. Setahun dua tahun pulang haji gak ada pikirannya mengganti nih aki-aki. Akhirnya bininya ngomel sama dia. Bang, itu duit tabungan lu bagaimana? Ngomong sono maki-aki. Wah gak enak, udah ngomong sono. Sekali dua kali berantem, akhirnya ngomong juga sama bapaknya. Mbak, itu duit saya bagaimana, Mbak, yang kemarin bapak berangkat haji lah.
gue kan dari mana tuh buat nganti. Terserah bapak dah, udah gini aja deh tong dah, gue mau kagak punya duit, ini gue punya tanah nih 1000 meter di Kebalen nih, dah ini tanah buat lo. Kata abangnya, adik-adikku sekalian, jadi tanah bapak yang 1000 meter di Kebalen itu punya gua. Ada lagi bang yang lain? Ada, tenang aja. Daerah mana bang lagi? Di Kampung Asem 1000 meter. Udah bang bagi? Iya, sebelum gua bagi, gua mau cerita dulu melu pada nih. Kalau kata Bu Anton, cerita apa lagi bang? Udah tenang aja, gue ceritain dulu biar lo pada paham. Gue kan duluan hidup, lo kan baru lo. Gue pertama, gue anak pertama. Jadi bang ceritain. Jadi pada saat bapak udah pulang pergi haji 3-4 tahun, gue ngeliat bapak rumahnya jelek banget, pakai pagar, asal kambing nyender, melendong pagernya. Gue gak tega sama bapak. Akhirnya gue ngomong, bapak udah bangun itu, bongkar tuh rumah. Duit dari mana tong? Udah tenang aja, saya ada tabungan noh. Dan ntar gue gantinya bagaimana, karangan sama anak pakai perhitungan. Jadi begitu, iya. Jadi gue bangun rumah bapak pada saat itu. Setelah yang bangun setahun, dua tahun, tiga tahun, kagak ada rumah-rumahnya mengganti. Ini orang tua. Ini ngomong dia, bak itu bagaimana bak, saya berantem mulu sama bini saya bak. Itu kebetulan anaknya merada-rada takut kali sama bini pak ya. Orang kalau takut sama bini yang udah agak semenggah pak. Nih bener-bener ini. Udah gak ada semenggahnya udah. Gak. Mendingan berhenti jadi laki. Bini pakai takut. Ada itu guru, langsung ngenes buat ngeliat guru pak kemarin. Lagi rapat kerja, diparanin sama bininya. Kebetulan lakinya itu kebetulan banget lagi ngobrol sama mantan pacarnya. Di puncak, diparanin bininya sampai disuruh ditabok kiri kanan. Di depan yang lain, kuaplok, kuaplok. Apa kata lakinya? Ya Umi, Abi ditabok. Ini laki, ya ilah loh, jadi ganti awan. Sampai saya ajarin tabuk lagi apa? Saya kagak berani katanya Ustaz. Ya, idep banget, bukan orang Karena, bukan. Oh, kalau orang tahu saya pecat. Idep banget pakai manggil Umi, pakai manggil Abi. Dia pakai ya Umi, Abi ditabuk. Itu yang kagak ngenes, ngenes banget saya panggil dua, ilah loh. Emang kadang-kadang begitu, orang ada aja kalau rumah tangga ya pak ya. Kalau lagi baru-baru ngantin baru, buat tenang ngomong kagak pelo aja dipelo-peloin. Lagi ngantin baru, buatannya du kopi kapan tahu sendiri. Full, lengkap satu paket, gelas penuh sama kopi, tutupnya ada, tatakannya ada. Lagi ngantin baru, pas punya anak satu, tutupnya hilang. Punya anak dua, tatakannya hilang. Punya anak tiga, kopinya hilang. Ditanya sama lakinya, mama biasanya itu ada kopi di atas meja. Bininya sambil gulung tangan, hei lu buta mata lu, gue lagi repot. Oh lu kagak tau dapur, lu ambil dewek sono. Ya ilaha illallah, perempuan bukan main. Ada di sini begitu pak? Lah ada. Jadi bapak itu rumahnya gue yang bikinin. Pada saat itu lu masih pada kecil, gue udah kerja pada saat itu, kata abang yang paling tua. Jadi kemudian kata bapak, karena memang bapak waktu saat itu gue tagi dia kagak punya duit, apa kata bapak, udah no tanah yang di daerah Wates buat lo nih 1000 meter tuh. Jadi adik-adikku sekalian, no tanah yang 1000 meter punya gua. Kata Bu Antat, mulain bekepel udah dia. Dia ngomong lagi, punya gua, tabuk udah bang. Ada lagi bang, kata si Bu Antat. Ada, tapi gua mau cerita dulu, lu jangan cerita bang. Bontot marah udah dia. Pasti ujung-ujungnya kalau lu cerita punya gua. Abangnya diajokin begitu sama adanya. Marah dia, "Hei, setan lu. Lu kan gua yang gendong lu masih kecil lu. Gua ini abang lu." Ya ilah elah. Cuma ditunjuk doang ngucap la ilah elah, lu kan udah kebangetan itu marahnya dia. Ya ilah elah. Lu la ilah elah. Kira-kira apa orang kalau ngomong lu la ilah elah. Udah kagak ngomong lagi, dua ilah kayak apa coba dah, sewat batu ya. Terus kata, kalau kata adanya, iya bang aku dengerin, iya lu tenang aja, ini bapak rumah peninggalannya masih ada 500 meter kan gede, iya udah bang bagi, iya dulu, cuman gue mau cerita dulu sama lu. Cerita apa bang? Ceritanya begini, lu kan masih pada belajar tuh, ada yang ke Jogja, ada yang ke Semarang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Banten. Tiap bulan itu duit dari mana? Bapak punya kerjaan apa?
nih mintanya sama gua. Ini tiap bulan gua yang ngulirin itu. Lah, gua hitung-hitung 5 tahun banyak juga. Gua ngomong sama babe, "Be, ini bagaimana? Duit saya itu, saya enggak ngasuh-ngasuh berantem sama bini be gara-gara duit itu." Lah, gua diterima mana, Tong? Dia terserah babe dah. Udah gini aja dah, gua wasiat lu ntar apabila gua mati, ini rumah buat lu. Jadi kalau kata abang yang paling tua nih, jadi adik-adik gue sekalian, ini rumah punya gua. Kata Bontot, dia gak ngomong dah, abangnya udah ngomong, udah suruh ngomong, lu ngomong sana lagi dah. Iya, gua dong udah kebuatan emosi, kata Bontot. Ada abang Sapian ngomong, "Bang, terus saya di mana nih bang, rame-rame berempat?" "Oh no, di samping musola," kata Bontot. "Kober bang itu, kober di samping kober masih ada 200 meter. Kalau kata si Bontot, "Bener-bener gue punya abang ini, gue dikasih samping kober, sampingnya musola, belakang comberan, depan kali, coba dah. Lewat mana gue ntar, biarin dah dia ngalah dah." Acara haul, abangnya ngumpulin kiai, ngumpulin habaib, adik-adiknya pada kumpul semuanya. Cuman kagak ada yang mau duduk di depan adiknya, cuman abangnya doang. Di samping kiai, di samping habib, dia ingin dikatakan anak yang berbakti sama orang tua. La ilaha illallah, pakai disebut bapaknya. La ilaha illallah, baba. Jadi zikirnya itu pakai ada ujungnya, baba. La ilaha illallah, baba. Kata habib, kata kiai, ini orang benar-benar berbakti, ini orang tua. Buktinya apa? Baba dibawa-bawa. Padahal si Bontot di bawah pun jambu, sono zikir juga pak, hurufnya sama, cuman intonasinya beda. Kalau dia tadi, la ilaha illallah, baba. La ilaha illallah, baba. Bontot, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, nyesek banget ya. Siapa yang kagak nyesek pak, di samping kober dia dapat jatah. Ini maksudnya apa? Orang tua kita tahu dan menyaksikan anak-anaknya hidup di dunia seperti apa. Yang seraka siapa, yang kagak seraka siapa, tahu. Dan orang tua juga tahu kalau anaknya anti tahlil. Orang tua juga tahu anak-anaknya anti haul. Sehingga orang tuanya mengharapkan doa sampai putus asa mereka berada di alam barzah, karena sudah tidak ada lagi kiriman-kiriman doa lantaran anaknya punya keyakinan bahwa doa itu enggak sampai kepada mereka nih. Na'udzubillah min dzalik. Maka jelas ayatnya pak, walladzina amanu alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kita bakalan kumpul di sorga dan kita bakalan kumpul bareng-bareng. Kita kumpul bini kita, ya itu lagi. Anak kita, ya itu lagi. Kalau saya baca dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin, ada sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya paling suka onta yang berwarna merah. Apakah nanti di dalam surga juga ada onta berwarna merah?" Kata Nabi, "Ada. Apa yang terbersit dalam hatimu, apa yang menjadi kesenangan-kesenanganmu di dunia, itu ada semuanya di sono." Bahkan satu riwayat mengatakan, kalaupun dia tidak pernah punya anak di dunia, nanti dia bisa punya anak di surga. Walaupun ini menurut ba'duhum ya, sebagian ulama. Artinya apa? Untuk memuaskan orang yang berada di dalam surga. Bisa jadi dia belum puas karena belum punya anak di dunia. Allah jamin. Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin itu belum nikah. Beliau bisa jadi nanti akan menikah di sana. Maksudnya Allah karuniakan anak di sana. Itu ada. Kalau enggak salah yang ke-12 dari persoalan-persoalan yang bersifat ukhrawi, di juz yang ke-13 kalau enggak salah dalam kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin itu dijelaskan seperti itu pak. Jadi kita bakalan ngobrol sama anak kita, sama bini kita kalau masuk sorga bareng-bareng sama guru kita. Semuanya kita pada kumpul begini ntar nih, kita reriungan kalau bahasa orang dulu seperti ini. Ini keyakinan kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tradisi yang seperti ini jangan pernah kita tinggalkan, sebab ini sunnah hasanah yang jelas-jelasan bahwa ini akan bisa menghentikan azab kubur bagi orang-orang yang kita hauli. Jadi yang saya katakan tadi termasuk azabun munqatik. Barangkali ibu bapak, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ini udah malam, malamnya malam Jumat lagi pak ya. Yang muda-muda barangkali udah kepikiran ke rumah ini ya, termasuk saya juga sih.
Insyaallah lain waktu bisa kita sambung kembali. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir sekali lagi saya mohon, mari sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah, karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Kita tahu Allah berfirman, wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah zat yang maha memberi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir sekali lagi saya mohon, mari sama-sama kita baca umul kitab suratul Fatihah, karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Kita tahu Allah berfirman, wa

0: Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil firli wa liwalidayya amin syukran adumtum bil khair wal barakati wan najah alafu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu apa tuh? Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Terima kasih.
1: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
2: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
3: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
4: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh fatwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
3: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya. Ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono yang
1: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
3: sana ya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, tiga kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada goro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kelihatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malah wang yang hilep boy kaya lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA, singarane bio HSA ko, kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pai beli ki.
1: La ilaha illallah. Pai ngana penyakit yang umprang pai. Wis kode tua kaya konon gak buat dibening singaran pai. Tak suntik lambene tantung gak kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762, 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Du terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamd, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran, perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju. Karena beliau tahu bahwa anak

0: itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza Cece ya, pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Ya dakwah At-Taqwa.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadhibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.

0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Ashabul maimanah ma ashabul maimanah,
0: yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah,
0: dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiqun-s-sabiqun,
0: dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun,
0: mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im,
0: berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin,
0: segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin,
0: dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah,
0: mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin,
0: mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun,
0: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in,
0: dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun,
0: mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun,
0: dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun,
0: dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain,
0: dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun,
0: laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun,
0: sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima,
0: di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama,
0: tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin,
0: dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud,
0: mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim nandud,
0: dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud,
0: dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لآكلون من شجر من زقوم.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فمالئون منها البطون.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فشاربون عليه من الحميم.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan saat kita memulai majelis ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini, di saat banyak pihak menghabiskan akhir pekan mereka dengan aktivitas yang pure dunia, di saat banyak pihak yang gak punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berbeda, bukan karena kita hebat, hadirin, tapi Allah kasih taufiknya kepada kita, Allah kasih hidayahnya kepada kita, sehingga kaki ini mudah untuk kita langkahkan, hati ini mudah kita gerakkan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang bawa anaknya, oh ini positif loh, ketika anak masih kecil lalu diperkenalkan dengan rumah Allah, lalu diperdengarkan dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dibaca oleh imam atau yang dikaji di majelis, maka itu pasti akan memberikan pengaruh positif di saat mereka balik, di saat mereka dewasa. Dan harapan kita agar mereka menjadi anak yang soleh, insya Allah akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa memanfaatkan momen akhir pekan kali ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pertanyaan pertama buat ikhwan, apa judul buku yang akan kita kaji secara rutin? Saya butuh judul komplit. Komplit. Antum yang baju apa sih antum? Oh, baju ungu. Ya gimana? Boleh saya tebak nama antum? Endras ya. Terus sana dapat apa kalau benar? Gak dapat apa-apa. Ya udah antum jawab deh. Gimana Andras, apa Andras? Masya Allah, luar biasa. Coba kita lihat kita punya apa nih. Saya dongkos pulang kali ya. Oke. Ya jazallah khair. Tadkiratu sami wal mutakallam fi adabil alim wal muta'alim. Ya kita lempar ke para akhwat dan ibu-ibu. Siapa bu penulis buku tersebut? Dan apa mazhab fikihnya? Siapa namanya? Gelarnya apa? Atau biasa dipanggil dengan nama apa? Dan apa mazhab fikihnya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sabailah bin Jamaah. Mazhab beliau adalah Syafi'i.
1: Syafi'i.
2: Ya. Imam Syafi'i, Imam.
1: Syafi'i.
2: Syafi'i.
1: Ya. Ya, Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adillah bin Jama'ah atau yang biasa dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah Badruddin, dan beliau salah satu dari ulama mazhab Syafi'i. Ya, dapat. Jazakallahu khairan. Ya. Kita lanjutkan ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan sebelum saya mulai ya, kemarin saya ada salah sebut, saya sebutkan Ibnu Daqiq al-Id, lalu yang saya sebutkan beliau bermadzhab Hanbali dan itu salah penyebutan, beliau bermadzhab Maliki lalu pindah ke Syafi'i. Dan beliaulah yang digantikan oleh Ibnu Jama'ah ketika menjadi qadhi di Mesir. Dan awalnya saya tidak sadar saya salah sebut tersebut. Tapi diingatkan oleh Ustaz Cecep Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu saya ucapkan jazahullahu khairah. Dan ini pentingnya. Ini pentingnya kita saling menasihati di antara kita. Jadi barang siapa yang... jangan diambil itu amplopnya. Antum kan belum jawab, jangan harus ini nggak boleh nih, harus dijaga. Ya, harus jawaban kalau mau dapat amplop. Ya, jazakallahu khairan. Ya, jadi sekali lagi yang ini amanat ilmiah dan harus disampaikan. Ya, saya rasa kita masuk ke materi kita, masuk ke mukaddimah, dan kemarin kita sudah bahas tentang bismillah. Tafadhol Ustaz Cecep, jazakallahu khairan.
3: Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi mawala wa taba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi al-barir rahim al-wasi'il alim dhil fadlil azim wa afdhulus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil karim al-munazzal alayhi fi dhikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram juwarihi fi daril na'im amma ba'd.
1: Ya, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau mengucapkan basmalah, ada yang ingat enggak apa sebab mengapa beliau memulainya dengan basmalah? Kita sebutkan dua alasan. Fadhol ya. Apa? Ya. Iya benar, udah benar. Jazakallah khairan, Fan. Kasih Fan. Jazakallah khairan. Iya. Yang pertama kata beliau, jazakallah khairan, ini adalah metode Allah Subhanahu wa taala dalam membuka surat-suratnya dalam Al-Qur'anul Karim, dan metode Nabi SAW ketika menulis surat. Dan yang kedua, ketawakalan para ulama kepada Allah, ketergantungan mereka kepada Allah, dan selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini enggak boleh kita lupa di setiap kehidupan kita, apalagi ketika kita berusaha memperbaiki diri, ketika kita berusaha hijrah, ketika kita berusaha menjadi suami yang baik, menjadi bawahan yang baik atau atasan yang baik, minta selalu pertolongan kepada Allah. Pada saat kita ingin jadi anak yang baik, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu mengajarkan kita untuk tergantung kepada Sang Khalik, bukan tergantung kepada al-makhluk. Nah, setelah beliau mengucapkan basmalah, lalu beliau melanjutkan dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini adalah metode para ulama di dalam buku-buku mereka. Dijelaskan oleh Imam As-Sakhawi, dijelaskan oleh Ibn Abi Asim dan para ulama yang lain, ketika membahas tentang salawat, mereka senantiasa membahas atau memasukkan ke dalam buku mereka salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah mengucapkan salawat, Ibnu Jama'ah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillahil Barir Rahim. Segala puji hanya untuk Allah yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha luas, yang maha berilmu, yang maha besar karunia yang sangat agung tersebut. Jadi ini mukaddimah, basmalah, salawat, dan hamdalah. Oh, ini luar biasa hadirin. Basmalah tadi kita sudah sebutkan. Lalu yang kedua, salawat. Kenapa mereka bersalawat? Karena mereka ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu keutamaan salawat. Mereka ingin buku ini bukan hanya dikenal, tetapi benar-benar memberikan rahmat kepada mereka. Jadi mereka ingin Allah memberikan rahmat kepada mereka melalui tulisan-tulisan mereka. Karena mereka tahu sebuah sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, "Man shalla 'alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbih." Barang siapa yang bersalawat kepada diriku dari umatku satu kali saja salawat, tapi ikhlas dari lubuk hatinya. Apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha 10 salawat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berselawat kepada dirinya 10 kali salawat. Cukup? Tidak. Wa rafa'ahu biha 10 darajat. Lalu Allah akan angkat kedudukannya 10 derajat. Selesai? Belum. Wa kataba lahu biha 10 hasanat. Lalu Allah memberikan 10 kebaikan buat dia. Berakhir? Ternyata tidak. وَمَهَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتِ. Lalu akan hapuskan 10 dosa-dosanya. Allahu Akbar. Satu salawat hadirin. Satu salawat. Tapi dia ungkapkan dari lubuk hatinya. Bukan hanya dengan lipstick, bukan hanya dengan lisan, tapi dari lubuk hati dia pahami maknanya. Dia tadabburi. Dan dia gak cari popularitas, dia gak cari opini orang. Dia hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas dari lubuk hati. Dia mendapatkan yang pertama, 10 salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, dia diangkat 10 derajat. Dan yang ketiga, dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan yang terakhir, dia mendapatkan ampunan 10 dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan kepada kita harus dari lubuk hati hadirin. Harus dari lubuk hati. Gak nggak boleh hanya lipsting, nggak boleh hanya sekedar ungkapan. Kita harus ngerti nih, harus tadabur. Oleh karena itu pertanyaan besarnya, apa makna salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama membahas apa arti salawat, dan ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Dan walau ta'ala bisawab, kita sebutkan sedikit ya, ada yang mengatakan arti salawat itu rahmat. Jadi ketika kita berserta Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini pandangan dari Abdullah bin Abbas, dari Ad-Dhahhak, dan sebagian para ulama yang lain. Ada pendapat yang kedua mengatakan salawat itu artinya maghfirah, ampunan dari Allah. Ini pandangan dari Dhahhak juga, dan Muqatil. Ibnu Qayyim mengatakan sebenarnya makna yang pendapat yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, dan dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat ini. Ini adalah pendapatnya Abul Aliyah. Ini juga pendapatnya Ar-Rabi bin Anas. Ini juga pendapatnya Al-Khalil bin Ahmad. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan dikuatkan juga oleh Imam Ibnul Qayyim. Dikuatkan juga oleh Imam Bakar Al-Kushairi. Arti salawat adalah sana'uhu amama malaikatih, pujian Allah kepada Nabi kita SAW di hadapan malaikatnya sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi SAW, memperlihatkan tingginya kedudukan beliau, keutamaan beliau, dan hurmatihi, kehormatannya. Jadi Allah perlihatkan betapa terhormatnya nabinya, betapa mulianya beliau dengan disebutkan di hadapan malaikat-malaikatnya. Maka ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, artinya ya Allah pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan malaikat-malaikatmu. Tunjukkan kehormatannya, tunjukkan kedudukannya di hadapan makhluk-makhlukmu. Ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama. Dan ini adalah kekhususan. Dan ketika kita mengatakan pandangan yang ketiga, secara otomatis Allah merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian para ulama, ini rahmat plus. Karena bagaimana mungkin Allah memuji seseorang di hadapan malaikat-malaikatnya sedangkan Allah benci orang tersebut? Kan gak mungkin. Gak mungkin seperti itu. Mas, dia tuh orangnya baik, santun, ramah, cerdas. 5 menit kemudian, Pak, tadi kenapa Bapak semangat banget muji dia? Habisan gue sebel banget sama dia. Kan kita bingung maksudnya apa sih ini orang? Kalau sebel, benci, kenapa dipuji? Puji itu menunjukkan sayang. Puji itu menunjukkan simpatik. Puji itu menunjukkan cinta. Jadi sebenarnya ketika kita memilih pandangan pertama, itu include tuh hadirin. Rahmat, maghfirah, itu bagian dari itu semua. Jadi ketika, sekali lagi, kita ingat dan kita hayati, ketika kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka resapi dalam diri kita bahwa kita sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memuji nabinya SAW di hadapan para malaikatnya. Dan itu simbol kehormatan oleh sang nabi, itu simbol keutamaan yang dimiliki oleh sang nabi, dan sekaligus itu simbol kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun salam, ya, salam keselamatan. Kita mendoakan agar Allah memberikan keselamatan kepada Nabi kita di dalam alam kubur, di saat pada hari kiamat nanti. Itu kita doain tuh hadirin. Ustaz, emangnya Nabi butuh ya salawat dari saya? Bukannya beliau dijamin masuk surga? Loh hadirin, Nabi gak butuh. Kita yang harus beradab di hadapan Nabi SAW. Nabi gak butuh. Kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan berikan salam kepada Nabi SAW. Itu perintah, bukan Nabi butuh. Itu adab, bukan Nabi butuh. Adab kita nih udah dikasih segalanya oleh Nabi SAW agar bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Ya tahu dirilah, punya adab lah. Kita udah diajarkan Al-Quran oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajari bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada takdir, biar gak jadi para galawers. Itu Nabi yang ngajarin kita hadirin, biar kita gak stres, biar kita gak depresi. Yang ngajarin iman kepada takdir siapa? Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi yang mengajarkan kita bagaimana menyembah dan beribadah kepada Allah. Gimana sujud, gimana ruku. Nabi ajarkan kepada kita resep tenang di dunia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nabi ajarkan kita kunci rizki ketika beliau mengajarkan surat At-Talaq misalnya ayat 2. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ وَلَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Atau ketika Nabi mengajarkan kunci rizki kepada kita, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْكِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِ فَلْيَصِرْ رَحِمَهُ. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah silaturahim. Ini ada sosok ngajarin kita kunci rizki. Masa kita gak ngapa-ngapain untuk beliau. Lalu Nabi SAW ajarkan kita bagaimana agar rumah kita, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kan diajarkan Nabi SAW. Jadi gimana ibu-ibu atau para istri enggak bersalawat kepada Nabi SAW sedangkan suaminya nih ramah, santun, baik, romantis, humoris karena terinspirasi oleh Nabi dan sabda beliau dalam hadis Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, yang paling baik dengan istri dan keluarga, aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarga. Jadi ketika suami kita berubah gara-gara disebabkan hadis ini dan dia udah ngaji sabda Nabi SAW, ya tahu dirilah kita, bersalawatlah, doain tuh Nabi kita, walaupun beliau gak butuh. Begitu juga dengan kita para suami, bapak-bapak sekalian, ketika semenjak ikut kajian mengikuti sunnah Nabi SAW, istri kita jadi mudah diatur. Kalau dulu selalu pak, kalau diperintah selalu pakai imbuhan tapi kan. Tapi setelah ngaji belajar hadis Nabi, diperintah 86, masya Allah, siap dan sudah berubah udah istri kita. Pokoknya udah berubah nih. Itu jasanya siapa setelah taufik dari Allah? Nabi SAW.
4: Karena kenapa istri kita berubah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengar sabda Nabi. Fa innahu jannatuki aw naruk. Kata Nabi, "Unzuri ilai." Lihat tuh bagaimana suamimu menilai dirimu wahai para wanita. Karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Akhirnya dia terinspirasi, iya ya. Kok enggak boleh begini nih. Jadi kita ini harus tahu diri sebagai umat. Kita gak bisa kasih apa-apa. Mau traktir Nabi bisa gak sekarang? Wah, gak bisa. Gak bisa udah. Karena mau kasih, mau transfer rekeningnya gak ada. Tapi Nabi ajarkan kita salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau gak butuh. Kita nih misalnya analogi sederhana, ada orang paling kaya di Jakarta. Salah satu orang paling kaya di Jakarta, suka bantu kita. Kita pengen kasih sesuatu. Iya kan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, balas tuh. Akhirnya kita pengen belikan baju batik dan

kayak salah satu orang terkaya di Jakarta butuh batik dari kita enggak? Istrinya butuh gamis dari kita? Enggak butuh. Tapi itu adab. Adab gitu. Dia enggak butuh. Seblok emblemnya dia beli bisa gitu. Jangan kan batiknya yang XL atau L, seblok emblemnya dia bisa beli. Tapi adab kita kemana selama ini kita ditolong sama dia. Jadi itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak butuh sama salawat kita. Oh, belum dijamin masuk surga. Ana sayyidu bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat dan ini bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga. Saya sedang menyampaikan fakta. Pintu surga enggak akan dibuka kecuali diketuk oleh Nabi SAW. Tapi sekali lagi, kita yang merasakan nikmatnya sunnah beliau, kita yang akhirnya tahu jalan menuju surga melalui ajaran beliau, kita yang berhasil merubah perangai kita, akhlak kita, karena arahan-arahan beliau setelah taufik dari Allah, maka kita harus beradab. Tunaikan hak beliau, dan salah satu hak beliau adalah bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna salawat untuk sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kita, sebagian para ulama mengatakan makna salawat untuk kita adalah rahmat. Sebagaimana yang dibawakan juga keterangan ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan disebutkan juga di hadapan malaikat. Jadi artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat untuk dia 10 kali. Maksudnya Allah akan kasih rahmat. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan disebutkan juga tuh di hadapan malaikat. Allahu Akbar. Jadi masa kita gak terinspirasi? 10 kali loh Allah rahmati kita. 10 kali sebagian ulama mengatakan Allah sebutkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. 10 kali, hanya dengan 1 kali salawat. Makanya Ibnu Jamaah dan para ulama yang lain itu sangat semangat bersalawat. Karena mereka ingin buku mereka ini dirahmati sama Allah. Mereka pengen begitu. Jadi bayangkan ya, nuansa mukaddimahnya aja itu sudah nuansa iman, nuansa ketawakalan, nuansa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nuansa menonjolkan diri seorang penulis, bukan nuansa memamerkan prestasi penulis, bukan nuansa memperlihatkan background penulis. Enggak. Basmalah, lalu salawat, beradab, berharap, itu tadi berharap mendapatkan 10 salawat dari Allah, mendapatkan 10 rahmat dari Allah, lalu mendapatkan 10 derajat, lalu mengharapkan 10 kebaikan dan pahala, dan berharap 10 dosanya diampuni oleh Allah. Ya, mukaddimahnya juga indah tuh. Itu para ulama beda ya. Para ulama tuh begitu nulis buku berharap semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Lihat, jadi mereka tuh gak berpikir semoga buku saya best seller. Enggak ada tuh mikir begitu. Atau mau launching di mana terus dikasih bubukan tanda tangan. Enggak. Dia nulis buku semoga dosa saya diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Makanya berabad-abad nih buku. Berabad-abad. Dan bukan hanya ini aja, buku-buku para ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fathul Bari. Luar biasa hadirin. Berkah. Karena bukan dirinya yang diangkat. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang dipuji, dipuja, dan diharapkan.

0: berarti gitu. Jadi hadirin sekali lagi, jadi yang ada di kepala mereka, semoga dosa saya diampuni, semoga saya dapat pahala nulis buku ini, semoga derajat saya di sisi Allah naik, bukan di hadapan manusia, ini kan di hadapan Allah. وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَتْ, kata Nabi, Allah akan angkat derajatnya 10 kali, 10 derajat. Dan dia ingin dapat rahmat dari Allah. Tuh, ini luar biasa hadirin. Ini nih, salawat nih. Makanya kita jangan pelit-pelit. Dan Nabi katakan al-bakhil, orang yang pelit itu, kalau namaku disebutkan, dia gak salawat kepada diriku. Itu kan pelit banget. Dan pelit sama dirinya sendiri, bukan pelit sama Nabi. Wong dia dapat 10 kebaikan gak mau, perhitungan. Dia dapat 10 ampunan, perhitungan. Dia mendapatkan 10, diangkat derajatnya, perhitungan juga. Ini mau jadi apa nih? Sama dirinya aja pelit. Padahal cuma mengucapkan sekali salawat. Tapi benar dari lubuk hati. Jadi kita berharap banget Nabi kita itu dipuji di hadapan malaikat. Diangkat derajatnya di hadapan malaikat. Dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi kita gak butuh dengan doa kita, tapi adab sebagai seorang umat berupaya yang terbaik untuk Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadirin. Lalu yang ketiga, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi basmalah, salawat, dan salam. Lalu yang ketiga, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan alhamdulillahil barrir rahim alwasi'il alim. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha penyayang, maha luas, maha berilmu, dan maha banyak memiliki karunia dan keutamaan yang sangat agung. Hadirin, ini konsep para ulama, bersyukur sama Allah, bersyukur sama Allah. Al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah menjelaskan apa kunci beliau dapat ilmu yang sangat luas. Disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Az-Zarnuji salah satu ulama Hanafiyah. Beliau menceritakan ulama nomor satu dalam madhabnya. Kata Abu Hanifah, innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu seperti ini, kuncinya itu memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Subhanallah. Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakullama fahimtu wa wufiktu ala fikhi wa hukmih qultu walhamdulillah fazdada ilmi. Setiap aku memahami sebuah perkara, setiap aku memahami sebuah ayat, setiap aku memahami sebuah hadis, atau aku mengerti fikih dari masalah tersebut, atau aku paham hukum dari sebuah masalah tersebut, maka aku selalu mengucapkan alhamdulillah. Itu ternyata, kata Abu Hanifah rahimahullah, fazdada ilmi. Itu ternyata ilmuku bertambah loh. Ilmuku itu bertambah. Dan itu gak heran. Kan Allah yang menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah tuh ilmu kalian. Tambah. Nah, coba kita evaluasi diri kita ya, termasuk yang berbicara. Ketika minggu lalu misalnya di majelis ini atau di majelis-majelis yang lain, ketika kita keluar dari masjid itu, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita dapat ilmu dari Allah? Sudahkah kita mengucapkan alhamdulillah dari lubuk hati kita yang paling dalam, bukan dari lisan, dan benar-benar bersyukur gitu loh, bersyukur benar-benar senengnya minta ampun, bukan hanya sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, enggak ada ekspresi gitu, mukanya tuh kusut banget. Tapi benar, ya Allah, dapat ilmu ya gue. Aduh, senang banget. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menyuruh kita ya untuk bersyukur, bergembira, dan berbahagia ketika dapat ilmu. Allah berfirman. Jadi gini loh hadirin, sebelum saya sebutkan ayatnya, Allah perintahkan kita semua ketika selesai kajian pulang itu perasaannya happy, seneng. Gak ada cerita orang keluar masjid stres. Iya, gak ada. Terus pengen loncat dari sana. Gak ada tuh. Gak boleh. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, kepada hamba-hambaku, falyafrahu, mereka harus gembira. Lam di sini lamul amr, perintah. Mereka harus bergembira, suruh mereka gembira. Ketika dapat apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum buka tafsir tentang makna karunia dan rahmat, kita lanjutkan sedikit sampai ayat ini. Maka jangan berpikir antum membaca tafsirannya itu mobil, apartemen, ya gak mungkin lah, dulu gak ada apartemen, atau duniawi. Karunia dalam ayat ini adalah iman, dan rahmat dalam ayat ini adalah Al-Quran. Allah berfirman, kul, bilang ke mereka tuh, mereka harus gembira ketika mendapatkan iman dan mendapatkan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ketika kita dapat satu ayat nih di majelis yang mulia ini, itu harus gembira. Kenapa? Kenapa kita disuruh bergembira? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena iman dan Al-Quran yang mereka berhasil dapatkan itu lebih berharga, lebih mahal, lebih bernilai daripada harta yang mereka kumpulkan. Dari seluruh harta yang mereka kumpulkan, kalau dibandingkan, Al-Quran yang kita dapatkan itu lebih mahal daripada seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia. Ya Allah, satu ayat lebih mahal daripada harta dunia seluruh manusia. Kita gak usah bicara seluruh manusia deh, satu manusia, satu manusia, tapi namanya Bill. Bill siapa? Bill Santoso, saya juga kenal. Bill Gates, berapa hartanya hadirin? Berapa hartanya? Di atas berapa? Di atas 1000 T. Ya Allah, satu orang. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat ini, mimma yajma'un, yang dikumpulkan oleh semua mereka. Kalau satu orang aja di atas 1000 T, gimana kalau semua manusia? Tapi kalau dibandingkan dengan pahala satu ayat yang antum dapat pada malam hari ini, gak ada apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita lupa bersyukur ketika kita pulang dan keluar dari pintu keluar tersebut? Kenapa kita lupa baca alhamdulillah? Antum dapat Innova baru, kira-kira lupa gak baca alhamdulillah? Innova, sujud syukur, Innova baru, gratis. Padahal harga cuma berapa? Harga gak sampai 1 M, harga gak sampai 600 juta. Seneng tuh kita, bener perasaannya tuh, wah happy banget deh. Nah ini nih, satu dapat ayat, gimana perasaan kita? Coba tanya diri kita, bener-bener gembira gak? Kalau para ulama gembira hadirin. Kalau para ulama langsung bersyukur. Para ulama ucapkan alhamdulillah. Maka Allah berikan mereka karunia di atas karunia. Kita akan lanjutkan ba'da salat isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kunci mendapatkan tambahan ilmu dan mendapatkan keberkahan ilmu yang lain adalah banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinasihati oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, satu dari empat imam madhab, kakek gurunya Al-Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i belajar juga dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Muhammad bin Hasan Syaibani adalah salah satu murid terbaik dari Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan innama adraktul ilma bilhamdi wa syukri. Sesungguhnya aku dapat ilmu seperti ini itu karena banyak bertahmid dan banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ibnu Jamaah mengajarkan kita dari mukaddimah di atas untuk bertawakal dan bergantung kepada Allah, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan banyak rahmat dari Allah, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, lalu perbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iya, lalu beliau memulai buku tersebut. Silakan dibaca Ustaz. Cacap hafizahullah.
1: Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu sharh shababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi husnal adab alladhi shahida ash-shar'u wal 'aqlu bi fadlihi واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسنة وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف.
0: Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, penulis Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah mengatakan, dan di antara hal yang harus diprioritaskan oleh para pemilik akal sehat, khususnya di waktu muda, yang tua gimana? Yang tua gak boleh kalah, justru kalau merasa ketinggalan start, dia harus lebih semangat lagi ya. Jadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh seseorang yang punya akal sehat, khususnya di waktu muda, dan dia harus, atau dia untuk mendapatkannya itu sangat layak untuk menguras tenaganya sehingga dia capek, dia letih, dan dia lelah. Hal tersebut adalah adab yang baik yang direkomendasi oleh syariat, oleh akal sehat, dan disepakati oleh seluruh lisan dan pandangan orang. Semua memuji orang yang berakhlak baik, semua mengapresiasi orang yang punya adab yang mulia. Jadi adab harus diprioritaskan oleh seseorang, khususnya ketika dia masih muda. Lalu penulis rahimahullah mengatakan, dan orang yang paling berhak, yang paling layak memiliki akhlak yang mulia adalah ahli ilmu. Jadi orang yang paling layak, bahkan paling harus, paling wajib berakhlak mulia adalah ahli ilmu. Ini ucapan Ibnu Jamaah. Ucapan ulama lain seperti Al-Imam Hammad bin Salamah, beliau mengatakan wal wajib an yakuna talabatul hadis akmalan nasi adaba wa ashaddal khalqi tawadu'a wa a'zamahum nazahatan wa tadayyuna. Wajib bagi penuntut ilmu hadis. Jadi wajib bagi seorang penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mulai datang ke kajian, apalagi datang kajian memang ingin belajar, bukan hanya ingin mendapatkan euforia, mendapatkan suasana atau kabur dari kenyataan, dia memang datang pengen belajar, emang datang ingin mengkaji, ingin memperbaiki diri. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang adabnya paling sempurna. Wajib bagi mereka untuk menjadi orang yang paling rendah hati, paling tawadu, yang paling semangat ibadahnya. Dan yang paling jarang labil dan marah. Iya. Wa aqallahum taisha. Taisha itu ittirab. Jadi dia harus jadi orang di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rekan kerjanya yang paling enggak labil. Jadi dunia ilmu itu enggak kenal ababil, enggak kenal. Ababil hanya di dunia ABG dan gak pernah ngaji. Kalau ABG-nya ngaji, dia gak akan jadi ababil. Dia akan punya prinsip, dia akan punya karakter, walaupun dia masih muda. Sebagaimana kalau kita kaji di Rabu malam, Aisyah 13 tahun, tapi beliau yakin, beliau gak labil. Beliau nunggu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala 13 tahun. Anak mudi usia 13 tahun. Ketika difitnah dalam hadithatul ifki, beliau gak labil. Beliau tetap tegar. Beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena punya ilmu. Karena dididik. Karena ngaji. Dan yang paling harus jarang marah. Ini kata Hammad bin Salamah. Orang yang datang kajian paling jarang marah. Antum terakhir marah tahun berapa? Coba. Terakhir marah. Gak boleh, orang penuntut ilmu itu paling jarang marah. Ke tahun berapa ya? 1982 kayaknya Pak Ustaz. Masya Allah. Kelahiran berapa? 91. Gak jelas tuh lagi. Gak jelas tuh, bukan penuntut ilmu. Itu nih. Makanya saya bacakan kata demi kata biar kita ngerti. Bahwa ilmu itu bukan retorika, kita jadi wajib bagi penuntut ilmu itu yang harus jadi orang yang paling bagus adabnya, paling tawadu karakternya, jadi hatinya paling rendah hati, nggak ingin show, nggak ingin tampil, turun aja, nggak ingin ngungkit kebaikan tuh, nggak ingin tuh, itu penuntut ilmu tuh, yang paling semangat kepada agama, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang paling jarang labil dan paling jarang marah. Itu dunia ilmu tuh begitu. Jadi hukumnya wajib. Itu ucapan Al-Imam Hammad bin Salamah. Mari kita lihat Al-Imam Abu Asim. Al-Imam Abu Asim menyatakan, man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la umuri dunya fayajibu an yakuna khairan nas. Barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, jadi barang siapa yang mempelajari hadis Nabi ini, maka dia telah mempelajari hal yang paling tinggi dari urusan dunia, hal yang paling prestis dari dunia, hal yang paling bernilai dari dunia. Maka wajib menjadi manusia terbaik di lingkungannya. Wajib tuh. Kenapa? karena dia mempelajari hal yang paling tinggi, maka akhlaknya harus yang paling tinggi, wajib. Jadi kata Abu Asim wajib, kata Hammad bin Salamah wajib. Jadi bukan hanya ulama saja, penuntut ilmu juga sudah dididik seperti itu. Dididik seperti itu. Makanya hadir, dan dua ucapan itu antum bisa cek di bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami'li Akhlaqir Rawi. Nanti pas summary kita sebutkan halamannya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud itu membawakan ucapan dari Al-Hasan Al-Basri. Kata Hasan Al-Basri, "Kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yuthbat an yura dhalika fi tahashu'i wa hadyihi wa lisani wa yadihi." Dulu di zaman ulama kita, ketika seseorang mempelajari ilmu agama, sering rajin ke kajian, datang ke, misalnya datang ke Blok M Square, datang ke Masjid A, Masjid B, Masjid C, Masjid D, itu nggak perlu nunggu lama-lama sampai terlihat perubahan dari kekhusyuannya. Akan terlihat perubahan dari gerak-geriknya, dari sikapnya, dari attitude-nya, dari habits-nya, dari lisannya, dan dari tangannya. Itu kelihatan tuh. Itu penuntut ilmu era Hasan Al-Basri itu seperti itu. Nggak perlu nunggu bertahun-tahun, cukup beberapa bulan, itu langsung kelihatan perubahan. Lebih khusyuk, lebih tenang, kan lebih tenang. Nggak labil tadi. Tenang dia. Gimana nggak tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Gimana nggak tenang? Wong ketika dia duduk di majelis, kalau niatnya ikhlas, apa kata Nabi SAW? Nazalat alaihi musakinah. Ketenangan akan Allah turunkan kepada dia. Gimana dia gak tenang? Ketenangan Allah turunkan. Kalau ikhlas. Jadi dia gak. Dia akan lebih khusyuk. Akan lebih matang. Akan lebih tenang. Akan lebih dewasa. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan, anak muda yang benar-benar belajar agama, maka akan terlihat lebih dewasa daripada umurnya. Akan terlihat lebih dewasa daripada usianya. Itulah. Berarti harus boros mukanya, Pak Ustaz. Bukan. Dewasa bukan tua, bukan. Dewasa. Kenapa? Karena yang dia copy paste itu sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana dia enggak dewasa? Boleh dia usianya baru 20 tahun, 21, 23. Tapi yang dia terapkan, ini sikapnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus di usia 40 tahun. Beda gitu loh. Berubah tuh. Lisannya beda. Yang dulunya sering ngobrol, sekarang lebih tenang. Ingat sabda Nabi, man shamata najah, barang siapa yang diam dia selamat. Yang sering nyerang sana nyerang sini berubah. Tangannya tuh, maksudnya di rumah tangga, di keluarga, tangannya harus berubah. Kalau belum pernah, ya dulu waktu belum ngaji suka mungkin nampar istri gitu loh. Sekarang gak boleh nampar. Kalau tangan gak berubah, ya tangan gak nampar sih, paling kaki aja posa tendang 1-2 kali, ya sama. Ini gak berkah nih ilmu, gak berkah. Ulama gak begitu. Dan jangan ngaku-ngaku mengikuti salafus soleh, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Tabi'in begini metodenya. Tabi'in metodenya demikian. Karena mereka belajar untuk memperbaiki diri. Bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk banyak-banyakan jamaah. Bukan untuk nyerang A, nyerang B, nyerang C. Makanya perubahannya signifikan, jelas. Dan itu ucapan dari Hasan Al-Basri. Berubah, semua berubah. Lisan berubah, tangan berubah, ketenangan berubah. Jadi gak panikan, gak galauan. Berubah, semua berubah. Itu karakter seorang penuntut ilmu. Nah pertanyaannya, kok bisa? Ada apa di balik perubahan akhlak mereka? Kenapa gak butuh waktu yang lama, tiba-tiba karakter berubah? Kenapa mereka harus jadi orang yang paling mulia, orang yang paling tawadu, orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sedikit galaunya, orang yang paling sedikit marahnya. Ingat, Al-Imam Muhammad mengatakan wa aqallahum taishan wa ghadaba. Penuntut ilmu harus jadi orang yang paling sedikit marah dan yang paling sedikit galau atau labil. Apa penyebabnya? Mari kita simak. Ada apa di balik itu? Apa kuncinya? Kata Ibnu Jamaah, kata Imam Ibnu Jamaah, li ilmihim bimakarimi akhlakin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabih wa husni siratil a'immah min ahli baiti wa ashabih. Karena ilmu mereka tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab beliau. Dan ilmu mereka terhadap perjalanan hidup para a'immah, para imam-imam, para ulama dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari sahabat-sahabat beliau. Lalu seterusnya, karena ilmu mereka terhadap akhlak dan sikap para ulama-ulama salaf atau ulama-ulama klasik, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, karena ilmu mereka terhadap akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Hanifah, akhlaknya Imam Malik, akhlaknya Imam Ahmad, akhlaknya Sa'id bin Musayyib, akhlaknya Laits bin Sa'ad, akhlaknya Al-Imam Nawawi, akhlaknya Syu'bah. Kan mereka belajar tuh. Karena mereka tahu, akhirnya mereka terpengaruh. Itu kata Imam Ibnu Jamaah. Nah, Al-Imam Muhammad menyampaikan alasan yang sama. Kata beliau, kita bacakan, lidawami wuku'i as-sama'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa mendengar hadis-hadis tentang betapa baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sirah para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik dari ahli bait Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang datang berikutnya. Dan itu persis ucapan dari Abu Asim. Kenapa kita harus jadi orang yang paling baik akhlaknya? Karena selama ini Anda mempelajari hadis dan hadis adalah hal yang paling tinggi di seluruh urusan dunia. Itu intinya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena seorang penuntut ilmu itu senantiasa yang didengar Al-Quran, yang didengar hadis, yang didengar praktek para sahabat, yang didengar akhlaknya para tabi'in, otomatis tanpa diskenariokan bahkan berubah. Karena setiap hari dipelajari itu, yang setiap hari didengar itu, yang setiap hari dilihat firman-firman Allah, yang setiap hari dilihat adalah hadis-hadis Nabi SAW, yang setiap hari dilihat adalah kisah-kisah heroik para sahabat, heroik para tabi'in, bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelembutan mereka, bagaimana kedermawanan mereka, bagaimana jiwa besar mereka. Tanpa sadar orang akan terpengaruh, bahkan tanpa sadar, tanpa dia mau berubah, berubah dia. Itu yang perlu kita camkan bersama. Seseorang itu sangat terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau yang setiap saat dia dengar firman Allah, hadis Nabi, dan dia benar-benar tulus dalam menjalaninya, tulus dalam datang ke kajian, ikhlas ketika duduk di majelis, berubah tuh, berubah. Berubah. Asal ikhlas datangnya. Dengerin terus, itu berubah. Lisan tuh akan lebih lembut. Lisan akan lebih santun. Artikulasi bahasanya enak. Kenapa? Karena yang dia baca adalah firman Allah. Mana yang lebih lembut daripada firman Allah? Mana yang lebih santun daripada firman Allah SWT? Hadirin, orang aja nih, kalau setiap hari mainnya ke Condet, ke Tanah Abang, kira-kira berubah gak? Udah, aneh ente udah. Aneh ente udah. Udah tuh. Iya. Tiap hari main ke Condet, Tanah Abang. Aneh ente. Di masa logo-logo, aneh ente. Itu berubah otomatis, padahal dia gak ngatur. Karena biasa aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente, aneh ente. Wong 5 hari dari Masjidil Haram pulang-pulang, dikit-dikit home serial, home serial, home serial. Antum tau gak sih home serial? Udah gak ada yang home serial ya? Iya. Jadi berubah tuh. Saya dari kecil sampai SMA itu di Jakarta, omongannya logo-logo. Habis itu pondok 2 tahun, terus setelah itu 5 tahun lagi. Itu pas balik ketemu teman-teman dulu, itu ngomong logo gak bisa. Pasti anak antum dah. Orang pada bilang anak antum gitu. Karena dari 7 tahun itu anak antum aja. Gak bisa udah, suruh logo jadi rancu. Jadi pas Ana begini, Ana siapa? Nuzul, kok Ana gitu. Ya dia bingung, dia kan gak ngerti Ana itu saya, Ana itu gua gitu. Itu berubah sendiri, gak bisa tuh. Itu pertama kali apa selesai kuliah, gak bisa ngomong logo-logo, gak bisa. Padahal di Jakarta tuh. Pengaruh. Pasti pengaruh. Antum 2 tahun di Surabaya, udah Jawa Timur nih, wenak, gitu tuh wenak, nggak enak, wenak gitu. Ini mokong nih orang, mokong, bukan bandel, mokong. Karena bahasa Surabaya berubah, medoknya berubah. Antum belajar bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Antum belajar bahasa Inggris di Amerika itu kan beda. Beda dengan antum belajar bahasa Inggris di London. Di London kan antum jadi Londoner gitu, yang R-nya susah. Kalau Amerika burger, kalau itu burger gitu, kok burger, itu kan mother, car, gitu kan R-nya gak disebutkan. Antum main ke timur lagi. Ke timur aja aksennya udah beda, itu apa mbak? Cockney, kan gitu. Yang mother jadi mother gitu. Itu bahasa Inggris. Antum pergi ke India, berubah lagi bahasa Inggrisnya. Iya. This morning jadi today morning, udah berantakan. Iya, beneran. This evening jadi today evening. Itu berubah, semua berubah. Itu bahasa yang sama ya. Di Amerika beda, di UK beda, India beda. Dan antum akan terpengaruh. Akan terpengaruh. Nah masa sih, setiap saat datang ke kajian, yang dibahas tafsir, hadis Nabi, sirah Nabi, gak berubah-berubah akhlaknya. Kan gak masuk akal. Kok gak berubah-berubah sih? Masih kasar kalimatnya. Masih suka ngebully orang di internet. Masih suka pakai bahasa-bahasa yang gak etis. Masih sering komen tajam di sosmed. Padahal subhanallah, yang dibaca ayat tuh. Katanya tafsir Al-Baqarah dah khatam. Gimana? Hadirin, Ibnu Abbas, Mujahid, itu mengatakan, Allahu hayyun yukanni. Allah itu zat yang maha malu. Saking malunya, Allah itu suka memberikan bahasa-bahasa kiasan. Suka kasih, karena bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi. Antum bayangkan, hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Ini luar biasa. Salah satu dosen kami dulu itu memberikan contoh ini. Hubungan suami istri. Hal yang sensitif. Hal yang sensitif. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, itu bisa mendeskripsikan hubungan suami istri di dalam Al-Quran dengan kata dan gaya bahasa yang membuat tidak ada satupun orang yang risih dalam membacanya. Tidak ada satu orang yang sungkan untuk membacanya. Anak nyaman baca di hadapan orang tua, cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya, kakek nenek gak risih ketika membaca di hadapan cucunya, padahal ayatnya tentang hubungan suami istri. Kenapa? Karena tingginya bahasa Al-Quran, lembutnya bahasa Al-Quran. Apa contohnya? Al-Baqarah 187. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Jadi suami istri ibarat pakaian. Ini bisa bermakna physically, bisa bermakna maknawi. Kalau bicara fisik berarti kan di antara mereka naked, enggak berpakaian. Tapi bisa tuh orang enggak risih. Lalu Allah di ayat yang sama mengatakan fal ana basyuruhun. Sekarang silakan berhubungan dengan mereka. Ini bicara hubungan suami istri. Tapi bahasanya silakan bercampur dengan basyuruhun. Orang tuh nyaman dengarnya. Surat Al-Maidah ayat 6 misalnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian, menyentuh. Ini maksudnya hubungan suami istri, menyentuh. Tapi saking tingginya, saking santunnya, menyentuh. Makanya enggak ada yang risih. Baca Al-Maidah ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 237, Allah mengatakan min qabli antamassuhun, sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya berhubungan intim dengan mereka. Tamassuhun. Lalu kita mundur sejenak, misal Al-Baqarah 223, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syaitum. Istri kalian itu ladang bagi kalian. Silakan datangi ladang kalian dari arah manapun yang kalian inginkan. Pakai gaya apapun yang kalian inginkan. Hadirin yang dirahmati, ini sensitif loh. Tapi gak ada yang risih bacanya. Selama tidak melalui dubur tentu saja. Bebas. Tapi lihat bahasa Allah, elegan, berkelas. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian, itu ladang kalian. Oh, luar biasa hadirin. Gak ada yang risih. Gak ada sensor. Gak, ini ayat untuk 17 tahun ke atas. Gak ada. Gak ada. Antum coba dengerin Syekh Sude, Syekh Surim ketika baca ayat-ayat tersebut. Mereka loncatin gak? Enggak, mereka loncatin. Misalnya ada, gak mungkin ada, gak mungkin Syekh Sude loncatin tuh ayat ketika pas salam ditanya, kenapa diloncatin Syekh? Ada anak saya di belakang gak enak. Kan gak mungkin, gak ada. Ada cucu di belakang, malu lah baca bahasa ini. Coba kalau antum baca artikel hubungan intim, terus anak antum lewat, antum kasih lihat bacaan antum, tutup. Tutup selesai. Subhanallah, insyaallah ilaha illallah, astagfirullah billahi, tutup udah. Padahal halal tuh. Kita enggak bicara pornografi, ini artikel ilmiah. Begitu anak lewat, tutup udah. Enggak enak gitu sih. Karena beda. Adabnya beda, hadirin. Adabnya beda. Ini firman Allah. Nah yang anehnya nih, orang ngaji bertahun-tahun firman Allah, kok lisannya gak berubah-berubah? Kok jempolnya gak berubah-berubah? Kok tetap asik nyerang orang? Kasar sama istri, suara tinggi di hadapan suami. Katanya ngaji tafsir ke pengajiannya. Ini ayatnya. Kalau bicara hal sensitif saja, Allah pakai bahasa seperti itu, gimana yang lain? Jadi yang saya contohkan, ini udah bahasan yang sangat-sangat sensitif. Apalagi tadi harf ladang. Itu kan sensitif sekali. Tapi kalau semua nyaman, semua relax ketika bacanya, hadirin, lalu kok kita gak berubah? Berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita gak berubah, Kalau kita masih suka ghibah, kita masih suka kasar. Gimana masih suka ghibah sedangkan yang Anda kaji, yang Anda baca surat Al-Hujurat, wala yaktab ba'dukum ba'da. Kalian enggak boleh saling ghibah. Jadi sebenarnya ngaji apa sih? Hadirin, kalau setiap saat, setiap di pengajian, setiap artikel di grup kita benar-benar yang kita bawakan hadis Nabi SAW, kok akhlak gak berubah? Kenapa akhlak gak berubah? Padahal Nabi punya akhlak yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Kita sekarang sedang berada di krisis lisan, krisis jempol, krisis komen. Padahal yang kita pelajari adalah sabda Nabi SAW. Padahal Nabi sangat berkelas. Kita tahu hadis, walaupun sudah dimansukh sebagaimana para ulama, hadis riwayat Imam Abu Daud misalnya, al-ma'u minal ma', al-ma' minal ma', air itu karena air. Siapa yang tahu maknanya? Air itu karena air, apa maknanya? Air karena air, apa artinya? Antum kuliahnya jurusan apa? Perairan. Apa? Apa? Air apa? Ini kita nanya air, antum kasih air lagi. Air apa? Hah? Iya, air, al-ma'u minal ma', air yang pertama itu air yang kita gunakan untuk mandi janabah. Air yang kedua artinya, mohon maaf, air mani. Air mani, jadi Anda harus mandi, kalau keluar air, mani, itu maknanya. Tapi Nabi gak sebutkan mani, al-ma'u minal ma', berkelas Nabi kita SAW. Dan sahabat paham, karena memang akhlak mereka tinggi, gaya bahasa mereka ngerti. Kita gak paham-paham, makanya ustadznya harus syarah. Gitu. Iya kan. Iya, tinggi banget loh. Ketika Nabi membicarakan hubungan suami istri kepada Ma'is, apakah yang kau lakukan Ma'is? Seperti memasukkan ember ke dalam sumur, atau pensil celak ke dalam botol celak. Kayak kalau dulu, kalau kita era 90 itu ada tip X yang masih yang digini-giniin loh, yang ada thinernya. Antum zaman now atau zaman pas nih? Sama ya, kita satu generasi berarti. Nah itu, tapi ini apa, celak gitu loh. Jadi apakah yang kau lakukan seperti masukkan ke dalam botol celak? Allahu Akbar. Oh, tinggi Nabi, santun. Gak ada kata-kata cabul keluar. Gak ada kata-kata kotor keluar. Tapi kenapa yang mengklaim ngaji bertahun-tahun bahasanya kok serem-serem? Bahasanya tajam-tajam. Bahasanya kasar-kasar. Sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari ya, lam yakuni Nabi SAW sababa wala la'ana wala fahasha. Nabi itu bukanlah orang yang suka mencaci maki, tidak suka mencaci maki, dan tidak suka melaknat, dan tidak suka mengucapkan kata-kata yang fahish, yang gak senonoh, yang cabul dan seterusnya, yang punya nuansa pornografi dan lain-lain. Dan dalam hadis Bukhari tersebut, dan Nabi kalau ingin menegur seseorang, apa kata Nabi SAW? Ya ternyata tariba jani jabinu. Jadi jidatmu atau keningmu kena tanah. Itu aja. Itu kalau mau negur orang. Antum tersinggung gak kalau keningmu tuh kena tanah? Apa sih maksudnya? Kan santai-santai. Itu bahasa kritik Nabi. Kata Al-Khattabi dalam Fathul Bari. Kata Al-Khattabi, maksud kening kena tanah, itu yang pertama, gaya bahasa kritiknya orang Arab. Itu artinya kalau orang Arab bareng gitu, dia ngeritik antum. Jadi antum jangan cengar cengir, oh masya Allah nih, masya Allah, enggak, itu dikritik gitu loh. Itu dikritik. Jadi kalau keningmu kena tanah, jadi kamu tersungkur sehingga kena tanah, itu sebagian mengatakan. Yang kedua, kata Al-Imam Khattabi, maksudnya itu doa biar antum beribadah, taat, dan sholat, gitu, biar berubah. Kenapa? Karena kalau kita sholat, kita ibadah dan sholat, otomatis kan kita sujud. Dan ketika kita sujud, apalagi di zaman Nabi, ya, gak ada karpet, terus langsung kena pasir, maka kening kita kena tanah atau kena pasir. Jadi Nabi ketika ngeritik itu udah doain biar ibadah. Gitu loh. Masya Allah. Ada gak antum ketika berantem di jalan, bemper antum nabrak bemper orang, dia bilang, gue sumpahin lo rajin ngaji. Gitu, ada gak? Ada gak? Jadi disumpahin rajin ngaji biar tobat gitu. Ini sumpahin jadi celaka, ya gak bener lah. Gitu loh, dasar lo. Semoga jadi ahli puasa lo gitu harusnya. Enak kan? Coba ya dilatih gitu loh. Itu kan loh, ini kan sabda Nabi, katanya mau ikut Nabi. Jadi kalau orang ngajinya benar dan niatnya memang ingin berubah, tulus memang berubah. Makanya ulama berubah, kenapa? Karena begini cara ngajinya. Berubah tuh. Karena Nabi begini, berarti aku harus begini dong. Oh, Nabi begini, Nabi harus, kita harus begini. Makanya kan kata Ibnu Jamaah, kata Imam Hammad, kata Abu Asim, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, mereka itu akhlaknya bagus-bagus karena setiap hari yang mereka dengar, mereka lihat, kalau enggak firman Allah, hadis Nabi, sirah para ulama, ya berubah, harus berubah. Kalau kita enggak berubah berarti evaluasi, bisa jadi karena frekuensi kita ngaji kurang, karena ini butuh rutin, butuh istiqomah, atau niatnya yang bermasalah, atau kontennya yang kurang tepat. Itu yang harus kita jadikan bahan introspeksi. Kalau benar-benar ngaji kita benar, itu berubah. Aksen berubah, cara bicara berubah, karena terpengaruh. Karena terpengaruh. Iya kan? Kita dunia pergaulan aja kan terpengaruh, pergaulan tuh gaya bahasa berubah. Bahasa bro-bro kan baru berapa tahun ini aja, ya kan? Itu siap dan itu kan baru berapa tahun ini aja. Dulu kita gak dengar iya cin itu kan baru beberapa tahun ini aja. Sebelum-sebelumnya gak ada. Itu semua pergaulan udah. Pergaulan. Kita terpengaruh dengan pergaulan. Jadi ini yang perlu kita campkan. Kalau mau berubah, gaulnya sama firman Allah, itu intinya. Kalau mau berubah, gaulnya sama hadis Nabi, itu intinya. Berubah itu. Dan benar, gaul benar. Yang pengen berubah ke bawah, insya Allah Ta'ala. Ini penjelasan, ini dalam, ini dibalik itu semua ada interaksi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama berubah. Ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan pada pertemuan akan datang, kita akan melihat bagaimana para ulama belajar adab dan fokus dan semangat mengkaji akhlak sebagaimana mereka mengkaji ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Barang saya pengen bertanya atau tadi udah dikasih amplop loh. Oh, udah, alhamdulillah. Kita barang siapa yang mau bertanya atau mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Iya. Sebelumnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa yang bisa menyebutkan apa? Oh, yang air dengan air belum dapat hadiah. Hadiahnya mana? Tadi amplopnya mana? Ada. Masih ada. Oh, iya masih ada. Tinggal satu. Iya. Iya, pertanyaannya siapa yang bisa menyebutkan makna bi dalam basmalah? Makna bi dalam basmalah? Antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya? Gimana ya, Pak? Kita sebutkan dua makna ya. Itu apa? Pertolongan terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makna bi pada basmalah yang pertama adalah senantiasa memohon pertolongan kepada Allah di setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah tiada berkah terhadap kegiatan yang kita lakukan. Ya tiada berkah terhadap kegiatan yang kita lakukan jika kita tidak mengawalinya dengan basmalah.
0: Ya intinya meminta pertolongan dan keberkahan, meminta pertolongan dan keberkahan. Ya amplopnya habis. Waduh, ini kasih ini aja deh, makanan aja deh, kasih makanan. Nah, ya. Oke, pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah. Sama-sama, mohon tanya bagaimana hukumnya jika ada jamaah yang ngobrol di dalam kajian atau ketika kajian sedang berlangsung. Ya, jazakallah, terima kasih. Gimana nih, enaknya diapain? Ya, disikapi dengan bijak ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu adab yang harus kita terapkan itu adab di majelis ilmu. Dan salah satu adabnya tidak ada suara yang tidak berkaitan dengan kajian yang sedang berlangsung. Dan ini untuk kebaikan kita sendiri. Karena kalau kita ngobrol fatal loh akibatnya. Fatal. Coba antum buka surat Al-Hujurat ayat 2. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian menjaharkan suara kalian seperti kan lagi ngomong dengan teman-teman kalian begitu aja. Hadirin, antum catat baik-baik penjelasan Al-Imam Qurtubi dan sebagian para ulama yang lain. Ayat ini ketika Nabi SAW telah wafat, maka artinya hadis beliau atau ajaran beliau, janganlah kalian mengangkat suara kalian di hadapan hadis beliau, di hadapan hadis yang sedang dikaji, dibacakan, dipelajari, gak boleh. Dan jangan kalian mengangkat suara ngobrol di samping di antara kalian, gak boleh itu. Haram hukumnya, dosa. Dan yang lebih fatal lagi, apa closing statement dari ayat tersebut? Antah bato a'malukum wa antum la tashurun. Dikhawatirkan amal ibadah kalian hancur. Dan kalian gak merasa, fine-fine aja tuh. Pulang kayaknya bawa pahala. Tetap ketawa pas pulang melewati pintu keluar masjid. Padahal kata Allah, hancur tuh amal ibadah. Kenapa hancur? Kenapa separah ini? Atau bisa cek di tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, karena Nabi tidak suka kalau beliau sedang bicara atau hadis beliau sedang disampaikan, ada yang bicara sendiri atau yang ngobrol atau mengangkat suara. Dan itu fitrah. Siapa yang suka kalau kita sedang bicara terus ada yang ngobrol di depan kita? Gak ada yang suka. Nabi juga gak suka. Dan Nabi marah. Dan kalau Nabi marah, kata para ulama tafsir, Allah pun akan marah kepada Anda. Dan kalau Allah marah, amal Anda hancur. Amal Anda hancur. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Hati-hati. Gitu. Kecuali kalau kita kasih udzur misalnya bawa anak. Misalnya masih anak kecil. Ya, tapi kalau ya aku kan juga masih anak, Pak Ustadz. Ya anak 22 tahun gimana? Ya iya sih. Saya juga anak 34 tahun. Semua kita anak. Tapi maksudnya anak-anak kecil yang gak ngerti kasih udzur. Tapi kalau udah dewasa, apalagi kita sudah berpenampilan yang sesuai dengan sunnah, maka duduk di majelisnya harus dengan sunnah juga. Kan gak boleh parsial, ambil sana, lepaskan sini, kan gak boleh. Udkhulu fis silmi kafah, Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jadi sebenarnya bukan yang harus kita camkan, bukan menjaga adab di hadapan sang ustadz atau sang pembicara, menjaga secara total. Jadi sebenarnya bukan yang harus kita camkan, bukan menjaga adab di hadapan sang ustadz atau sang

ayat-ayat tersebut, disiksa mereka, ditelanjangi. Sedangkan kita bisa mendengar full AC seperti ini, tempatnya nyaman. Lalu mana rasa syukur kita kepada Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, ini kufur nikmat nih. Kita enggak disuruh berhadapan dengan musuh, kita hanya disuruh diam. Diam aja diam. Masa enggak bisa? Para ulama, para sahabat itu mereka mempertahankan ayat dengan darah, dengan fisik. Mereka harus disiksa sama orang-orang non-muslim, sama orang-orang musyrik Quraisy. Kita gak diapa-apain. Allah cuma minta kita diem. Allah hanya minta kita la tarfa'u aswatakum, jangan angkat suara kalian. Jadi yang nomor satu yang harus kita camkan adalah bagaimana kita menjaga hak-hak firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat saudara kita atau saudari kita ngobrol atau itu lagi-lagi kasih udur, mungkin mereka gak tahu, mungkin mereka belum ngerti, pelan-pelan lah diingatkan. Dan masih syukur, masih mau datang. Kan, sebagian ulama kan mengatakan al-ajab, yang mengherankan itu bukan kebenaran. Yang mengherankan itu hari gini masih ada orang yang mau mendengar kebenaran. Karena di zaman fitnah. Jadi alhamdulillah masih mau hadir, masih mau datang. Jadi banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pelan-pelan baru diingatkan. Ya, Allah Ta'ala misal. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kita harus bersalawat ketika kita berkumpul, kumpul, nongkrong, kongko, atau yang lain ya? Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Ada sebuah hadis yang menarik dalam masalah ini, hadis riwayat Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, majalasa qaumun majlisan, tidaklah sebuah kaum duduk di sebuah majlis, kumpul di sebuah majlis, falam yadhkurullah walam yusallu ala nabiyih, dan mereka tidak berzikir kepada Allah sama sekali, enggak ingat Allah sama sekali, enggak berzikir, enggak ingat sama Allah, enggak dalam pas kumpul, pas rapat, pas nongkrong, pas kongko, pas ketemuan dinner atau lunch, gak ada satupun zikir yang terucap. Gak ada bismillah, gak ada alhamdulillah, gak ada subhanallah, gak ingat sama Allah, bahkan zuhur bablas, maghrib lewat, dan mereka gak bersalawat kepada Nabiullah. Jadi mereka gak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallam alaihi. Apa katanya? Illa kana majlisuhum alaihim tirah. Kecuali majlis itu akan minus pada hari kiamat. Insya'a afa'anhum wa insya'a akhadahum. Nanti pada hari kiamat itu tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah maafkan. Dimaafin sama Allah. Tapi kalau Allah mau sebaliknya, Allah bisa gugat dan Allah bisa hukum. Subhanallah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dan dalam riwayat Imam Nasa'i, illa kanat alaihim hasrah, kecuali nanti mereka kan rugi, nyesel tuh mereka tuh. Nyesel. Mereka nyesel tuh. Sekarang boleh sih ketawa-ketawa, ngakak, apa namanya, pecah gitu ya. Oh, iya, pecah sekarang. Nanti hari kiamat pecah juga tuh. Nyesel, ini sabda Nabi SAW. Bayangkan. Makanya antum harus nyari teman nongkrong yang benar, kalau gak habis. Bersalawat. Tapi juga ingat, ngumpulnya juga yang halal gitu loh. Yang halal. Jangan ngumpul judi, baca bismillah. Bismillah. Bismillah. Ya gak ada gunanya. Begitu, kalau udah perbanyak istighfar deh loh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, tapi masang lagi, gak benar itu, gak berkah juga, walaupun zikir, walaupun istighfar. Allah Ta'ala bisa. Iya, terima kasih.
Hmm.

Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, kenapa sulit bagi saya untuk bertobat, terutama saat saya sendirian seringkali saya lupa jika Allah telah tetap mengawasi. Sulit bagi saya untuk menahan syahwat saya, tiap kali itu pula saya bertobat, tapi setelah beberapa hari saya ulangi lagi. Begitu terus, tobat ulangi lagi. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima tobat saya hingga saya tetap mengulanginya lagi? Saya mohon doanya Ustaz agar Allah mengampuni saya dan memberikan jalan untuk saya agar bisa berhenti bermaksiat, dan mohon bimbingannya Ustaz bagaimana agar saya kuat menahan godaan ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, wa iyyakum. Terima kasih, jazakallahu khair. Sekali lagi yang bertanya ini indikasi yang bertanya punya iman, hadirin. Dan yang kedua, menghadirkan perasaan agar Allah tetap mengawasi memang paling susah. Ini bukan kendala yang dialami oleh penanya saja, ini semua kita. Karena memiliki perasaan Allah mengawasi kita itu puncak, itu ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau enggak bisa sampai titik seperti itu, maka yakinlah Allah melihat Anda, Allah mengawasi Anda. Itu ihsan. Ihsan itu setelah melewati fase Islam, fase iman. Ini fase tertinggi. Semua merasakan hal yang sama. Semua jungkir balik. Semua tobat tergelincir. Makanya kan Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak, bukan satu dua tergelincirnya. "Wa khairul khata'ina tawwabun." Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi taubat bukan sekali, tawabun, paling banyak bertaubat. Mis taubat lagi. Intinya, perbanyak taubat. Yang kedua, saran saya buat diri saya dan kita semua adalah sabda Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk. Jadi begitu mis, langsung buat baik, langsung infak, langsung sedekah, langsung perbanyak sholat sunnah mutlak, langsung jaga rawatibnya, langsung kalau bisa segera sholat di masjid yang biasanya mepet sebelum komat gitu loh. Jadi segera pekan ini misalnya lebih aktif lagi ngaji, weekend ini isi dengan kajian terus diamalkan, kesilaturahim, terus misalnya ingat kematian, ziarah kubur agar ingat mati. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala bisawab. Apakah pertanyaan berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, apakah kita harus bersalawat saat berdoa? Kita harus bersalawat saat berdoa. Iya, terima kasih jazakallahu khairan pertanyaannya. Yang pertama, Al-Imam As-Sakhawi, salah satu ulama madhab Syafi'i, menyatakan atau menukilkan ijma para ulama bahwa disunahkan memulai doa dengan bersalawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala, atau memuji Allah dan bersalawat, itu yang lebih tepat, memuji Allah dan bersalawat. Itu ijma. Al-Imam As-Sakhawi punya buku khusus tentang salawat, beliau menukilkan ijma. Dan ingat penukilan beliau, istihbab, disunahkan, bukan diwajibkan. Dan di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ahmad, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i alaihi tsumma yusalli 'alan nabi tsumma yad'u bima syaa." Apabila salah seorang dari kalian ingin berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Mulailah dengan bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersalawatlah kepada nabi. Lalu berdoa apa yang dia suka. Itu hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadi kata Nabi, kalau Anda ingin berdoa, yang pertama tahmid, lalu puji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhsin, ya Ghaffar, ya Ghafur. Puji Allah, yang maha baik, Al-Muhsin, puji Allah. Tawwabur Rahim. Baru setelah itu berselawat, lalu yang berikutnya silakan dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Nah, yang perlu kita ketahui hadirin adalah riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kata Umar bin Khattab, "Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard." Doa itu tergantung
terpending antara langit dan bumi. La la yus'at minhu syai hatta tusalla ala hatta tusalli ala nabiyyik. Dan doa itu enggak terangkat sampai Anda bersalawat kepada nabi Anda. Sampai Anda bersalawat kepada nabi Anda. Jadi doa itu enggak terangkat, jadi terpending gitu ya antara langit dan bumi. Dan tidak terangkat ke hadapan Allah sampai Anda bersalawat kepada nabi Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan lain-lain. Dan hadis ini ucapan Umar, bukan sabda Nabi, tapi dijelaskan sebagian para ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, ucapan Umar tapi hukumnya seperti sabda Nabi karena ini perkara di luar ijtihad manusia. Ini hal yang gaib. Gitu loh. Umar tahu dari mana? Kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat enggak berani berijtihad dalam hal-hal seperti ini. Jadi hukumnya seperti sabda Nabi. Namun dalam memahami sabda ini, kita harus menggunakan penjelasan para ulama. Dan ulama menjelaskan maknanya bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah dan penekanan. Sebagaimana nukilan ijma' dari As-Sakhawi. Dan yang kedua, penjelasan dari Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Ucapan Umar di atas maknanya adalah bahwa salawat adalah media di ijabah, sarana yang sangat bagus di ijabah. Beliau enggak mengatakan syarat di ijabah. Dan semakin dibuktikan lagi beberapa doa Nabi itu langsung, tidak pakai salawat. Dan ketika Nabi di beberapa doa langsung tidak pakai salawat, maka itu menunjukkan bahwa salawat tidak wajib, bukan syarat, tapi sebuah hal yang disunnahkan dan disukai. Oh, ini masih ada lagi. Kalau salawat harus, bagaimana kalau doa ketika sholat? Iya, sama. Kalau sholat pun juga, kalau kita bisa bersalawat, kita bersalawat. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasa'i, itu Nabi mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam sholatnya, dan pada saat dia berdoa dalam sholatnya tersebut, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih segini. Jam 9 kurang 20. Terus saya dapat segini lagi. Saya mau pulang hadirin, saya mau pulang. Ya, tapi kita berusaha sekuat tenaga dulu ya. Selebihnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tadi sampai mana lagi itu? Saya shock. Oh ya, Nabi SAW melihat ada orang, hadis riwayat Imam Nasa'i, Nabi SAW melihat orang sholat, dan beliau, dia orang yang sholat ini, doa dalam sholatnya, tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak bersalawat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ajal ta'ayuhal musalli. Wahai orang yang sedang sholat, kamu tuh terburu-buru. Jadi jangan terburu-buru, kenapa gak muji Allah dulu? Kenapa gak bersalawat? Lalu Nabi mengajarkan mereka yang benar. Lalu Nabi mendengar lagi ada orang yang sholat, lalu orang itu memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Udu'u tujab wasal tu'ta. Mintalah, doamu akan diijabah. Mintalah, permintaanmu akan diberikan. Jadi karena memuji dan bersalawat. Jadi walaupun di dalam sholat, kalau bisa dibaca, dibaca. Wallahu ta'ala misawab. Ustadz, boleh kasih bocoran untuk menuntut ilmu syar'i dengan berbasis kurikulum yang tepat dan benar untuk saya yang masih pemula, jazakallah khairan. Ya boleh, saya kasih bocoran. Hadirin yang dirahmati, tapi singkat aja ya. Yang pertama, kuatkan usul atau pondasi, sebagaimana ucapan para ulama, man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak mendapatkan pondasi, maka dia gak akan sampai ke tujuan, goalnya gak akan dapat. Dan itu juga surat
Ali Imran ayat 79 sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan Imam Bukhari, jadilah seorang Rabbani. Dan basic itu adalah masalah iman. Antum harus kuat masalah rukun iman, khususnya rukun iman yang pertama tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu terus dilanjutkan iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, hari kiamat dan takdir. Terus juga antum prioritaskan ibadah-ibadah wajib yang sehari-hari seperti berwudu, taharah, salat, atau yang antum sedang jalankan sekarang, antum harus tahu ilmunya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Terus diantaranya yang lain adalah adab dan akhlak, sebagaimana ucapan Ibnu Mubarak, kanu yatlubunal adab qoblal ilm, mereka para ulama terdahulu belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan sebagaimana nasihat Syekh Bakar Abu Zaid, setiap disiplin ilmu kalau bisa satu guru, kalau bisa setiap disiplin ilmu, karena isdiham al-ilm bisam'i mudilatu fahmi, karena banyak mendengar dari banyak referensi khususnya di fase awal itu justru akan memecah dan bikin bingung, akan memecah dan bikin bingung. Antum kalau ingin pintar kimia, antum gak harus belajar, apalagi belum bisa kimia sama sekali, gak, antum gak harus belajar dari seluruh pakar kimia yang ada di Jakarta. Justru antum bingung, antum tinggal pilih 1-2 pakar yang benar-benar jago, terus antum tekuni sama beliau, baru jago. Antum kalau berobat, gak bisa antum sakit di liver, gak bisa antum kumpulkan seluruh dokter liver, terus nanganin antum. Yang satu kasih antibiotik A, yang dua antibiotik B, yang C, yang keempat D, yang lima, enam, antum minum semua gitu, sehat, OD, mati antum, OD, over, ya sama. Itu filosofinya, belajar itu gak bisa semua di ini, harus satu, dan cari yang apa, yang ilmunya kuat di bidang itu, terus antum bisa paham, cocok kemistrinya dapat. Karena Nabi SAW bersabda kan, al arwahu junudun mujannadah, ruh-ruh itu seperti sekelompok atau sebuah komunitas tentara. Jadi hanya gabung sama yang cocok. Makanya orang baik belum tentu cocok dengan sesama orang baik. Jadi itu yang perlu. Bisa jadi dua ustadz menjelaskan hal yang sama, satu kita paham, satu kita enggak paham. Dan pelan-pelan. Man roma akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus, hilangnya pun juga sekaligus. Antum dulu, waktu, bukan antum sih, ada misalnya siswa belajar sistem SKS, sistem kebut semalam, pinter sih dia, pinter SKS, lalu besoknya bisa jawab semua, tapi kira-kira pertanyaannya berapa lama tuh ilmu sampai di berapa lama ilmu itu bertahan di kepala kita. Begitu besoknya ganti mata pelajaran baru yang ujian, lupa tuh yang kemarin, karena sekaligus. Makanya kan Az-Zuhri menyatakan bahwa ilmu itu harus didap, belajar pelan-pelan. Allah Ta'ala alam. Banyak sekali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi laki-laki yang akan mengkhitbah kita, sedangkan perasaan masih ada keraguan, karena saya masih dibayang-bayangi masa lalu yang buruk, apakah harus diceritakan ke calon saya, sedangkan saya takut dia tidak bisa dipercaya dan menerima aib tersebut. Mohon agar saya lebih tenang, bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan melangkah kecuali yakin atau punya dugaan kuat, karena kita punya data atau indikator. Kalau ragu-ragu jangan melangkah. Al amru la yantaqil min hukmin ila akhar ila bidalilin qati au ghalabati dhann. Logika usul fikih mengatakan sesuatu tidak boleh kita roba hukumnya, statusnya,
kecuali ada dalil yang jelas 100% atau dugaan kuat. Nah, status ukhti ini kan jomblo, jadi jomblo gak boleh dirubah jadi istri kecuali ada dalil yang 100% atau dugaan kuat karena dia punya indikator-indikator yang baik. Kalau enggak, tahan dulu. Yang berikutnya, pada dasarnya kita tidak buka masa lalu kita. Kita tidak buka masa lalu kita kecuali jika itu berkaitan dengan uyub fin nikah dalam ilmu fikih atau si calon kita tanya. Kalau calon kita tanya dan memang bagi dia penting, maka kita harus cerita. Kalau enggak. Nah, uyub fin nikah itu apa sih? Uyub apa, aib-aib dalam pernikahan itu ada babnya, harus ngaji memang. Ada babnya dan harus ngaji. Contoh misalnya ada seorang akhwat kena CA payudara, lalu payudaranya diangkat. Jadi dia gak punya payudara lagi dan mungkin belum implan. Nah, namanya akhwat jilbab panjang besar kan gak ketahuan gitu loh. Semuanya sama aja. Dan memang fungsi hijab kan biar gak memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ketika misalnya payudara sudah diangkat dan ikhwan itu gak tahu, dia harus cerita karena itu aib nikah. Nah, nanti kalau ikhwan itu gak jadi gimana? Loh, fungsinya justru itu biar gak ada penipuan. Karena masalah itu sangat penting bagi sebagian laki-laki. Gak semua, bisa jadi karena ada ikhwan yang memang sudah benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, udah gak peduli lagi, pokoknya mau apapun saya akan tetap menikahi kamu, ya bagus. Kalau enggak, lebih baik dia mundur saat ini daripada nanti ketika akad dia gak terima kita apa adanya. Kita pengen yang menjadi pasangan dan pemimpin kita adalah sosok yang menerima kita apa adanya. Jadi seperti itu cerita. Ada beberapa case masalah aib dalam pernikahan. Di antara dijelaskan para ulama fikih, bau badan. Jadi BB yang enggak normal itu juga perlu diceritakan. Atau misalnya si ikhwan tanya. Ikhwan tanya misalnya masalah virginitas. Itu sebagian laki-laki butuh status itu, tapi sebagian laki-laki enggak peduli. Yang penting pada status, pada kondisi si akhwat itu sekarang. Nah, kalau misalnya ikhwan itu gak tanya, jangan cerita. Akhi, saya mau jujur sama akhi, memang dulu saya punya masalah yang kelam, saya sudah tidak virgin lagi, saya dulu pernah ditiduri 13 laki-laki. Jangan cerita begitu, gak ada gunanya. Tapi saya udah tobat loh, bener loh, gak perlu pakai lolo gitu, gak perlu. Udah, dia calon suami anti ngananya jangan buka, udah. Kalau dia nanya, baru sampaikan. Dan sampaikan gak usah 13-13-nya disebutkan. Buka, apakah masih virgin? Enggak, bilang enggak, titik. Udah. Ini kondisi saya apa adanya, saya gak mau bohong. Selesai. Dan gak usah takut. Artinya, inna sidqa yahdi ilal bir, kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur, dan kebohongan itu akan menyeret kita kepada kefajiran. Jadi itu yang mungkin. Dan banyak-banyak ibadah kepada Allah. Yang mau nikah itu harus banyak takarub kepada Allah, karena dia akan membuat keputusan yang sangat amat besar dalam dirinya, dan bukan hanya dirinya, diri keturunannya kalau dia punya keturunan, diri cucunya kalau dia diberikan keturunan. Karena kalau rumah tangganya divorce, itu yang hancur bukan hanya dia bisa jadi, tapi cicitnya nanti bisa hancur. Jadi benar-benar takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, udah jam segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana seorang akhwat yang belum menikah dan tidak memiliki mahram di Jakarta.